Hanya semua nu korang cipta naga kuat pesa ni gure nara upcoach nombor 354. Cipta nu gure Sheila nombor 350. Amat cebik sisi. Amat cebik 8. Cenyur cingkeng cire gua dadi. Star 274 hash. Amat cebik 8. Amat cebik sisi. Amat cebik sisi. Amat cebik 8.

0: Oray, tinggal lagi lagi lagi kau kau bi tarikh kau kau cakap maruanyin. Watam ne China buburiye tap kualenji.
1: Watam ne jita number five
0: kau. Tos maga senan kini kau watching gelengnya tasbuya gigil ke. Gel tasbuya gigi bayishe.
1: Aingle banabrus ngan jugu mau untuk jugu negit kagak kagak pasta.
0: Yes.
1: Negit kagak kagak kagak agreberen. Situ nang jaga tapi nak mutton untuk kau gilia mau ngerti kau ngerti apa kau ikas.
0: Yes.
1: Kelini aja jam kengi tu segi mabe magile jinipi kau ngerti apa apa
0: apa utuh bayishe.
1: Apa bayishe onak. Sungguh nama agi jelel kapasa.
0: Yes.
1: Atungu naja ke ura brengu pasta kalau kita jangan aja mata mata tiaga semua ni kita buat mata ayo
0: yes
1: ya tenggel itu faham tidak ada lang itu kalau kita amda jadi begitu lagi ni itu
0: yes
1: agak lagi istilah ni itu kalau bukan berusko ke bagi ayah bayi sih orang yang itu
0: iman
1: ke istilah ke ing ruanda makanya saya takkan kita kita buat kalau ruangan tiaga jari dengan ani
0: yes
1: awam agak lagi serat yang bayi bulu na itu
0: yes serat
1: yang bayi bulu macam jadi jari dengan bukan berusko macam bici cip kongi itu semua pema
0: yes
1: so kalau kita ayah bayi sih orang
0: yes.
1: Kau kau bihat kini kami, kau bihat kepala aku sugur. Iger aku tanya, iger tanya, nunggu iger mau ini nunggu apa korang kata? So nanti nampak mana kapasa? Engkau lebih tuh, aku nanti nih magun kita kat tulen, nyawa kita ubi git.
0: Yes.
1: Agi macam kita tulen kita bagi engkau. Agi saya kalau engkau nama kamu tua ini tu.
0: Agi mi kau nama esie.
1: Mi ilgur ya kau nama esie.
0: Ya kapasa. Kita kau ngerti, tapi kita mana semua kau itu lagi nih git tip temak mood. Kau nama esie.
1: Kau nama esie, nunggu macam kita gilgil
0: saja. Nama esie kapasa, kau iya kapasa. Iya iswanet.
1: So kau bihat kini kami nyawa tay.
0: Engkau lemah aku esie kian, kau berguna tarawe tanamu sih kau tarikin muti ana. Aga nargi yang kesi nyoru nyoru 25.
1: Yes.
0: So go mara go teri ribri bawa go itari kita mandi go memi. So iya nagi muai.
1: Iya ma iya nama gemu aja nji.
0: Yes.
1: So ke mana go misang go ngi tiapi kengke gune so go bago jengki deh na magatian bago labi itu.
0: Go gilke.
1: Ago gilke. Ago kan nyoru rani ji. Ile jumu mana mungu ngoi.
0: Yes.
1: Ngi batine garji nu bago peng pasku masere.
0: Go geri nu go geri lima skito. Go geri go bale boyo atfo mati biti breste. No langkai kagai itak tinggi ni kawo go embago seru biga lipa kalau.
1: Ma ji sangkar tu me.
0: Yes.
1: Ma tak ma ta jam gila tu. Ane gua jin jam galian jam.
0: Oh cino agar gaya ni so baru bica.
1: Eh gua kau agar gaya itu big boy.
0: Yes.
1: Agar dia gua kata jita kalau jaya mana tv tali jaya jam agai.
0: Yes.
1: Kalau jaya gua jangan magu tu je. Ati gua ngelalu ni bagas kute bayan gua ngelalu bang lega kemas tak
0: eh.
1: Oh mana lalu je jiji mana tu gua ingat.
0: Kamistega
1: no. Tapi gua kau anjung arah sok bayai mungkin lel tanya.
0: Yes.
1: Ah, kita tiba kita kat rumah orang lekap beli ni, nak lepas. Ah, kan kita ni kerja roti, bint ni kerja mana? Uno matu ke, kan ya?
0: Yes.
1: Angga agak sekali mana mesti aje. Up ke jam jin, kan? Nengko tu kerja kerja sih. Nengko lekap. Ah, kau leh nak tak kerja?
0: Yes.
1: Kalau kau leh tiba ni tujuh brutal leh jaja jam matu ke? Hehehe.
0: Iya, kau terus berbuat cinta absah biat. Kau lekap. Oleh kau kerja kan? Kau leh tinggal tak kat teri, tak nak non tinggal meeting studio.
1: Kau kerumit tak nunggu tu? Kau kerumit tu kan? Kau tu kan ngeting. Kalau ngan kau nyalil mel. Mana bapa me?
0: Hotel balik ame ya.
1: Walau buat nak na pasti no tukar ame amai grupun. Makar ame amai grupun. Kita tahu kau macam ji.
0: Aku matin jangan.
1: Amatin jangan me ini amat maju beji. Amat boljin ji. Ia kau makan sahaja pasti jangan no angkut kau pasti. Kau kau ibu kau ibu kujer sirat itu jangan ganyo.
0: Iya.
1: Kau baru aji uli nang kaki nyalir me.
0: Iya
1: kau
0: sahaja.
1: Iya kau nyalir me aja runoi.
0: Iya.
1: Kalau mana tukar ame amai grupun.
0: Oh yeah, tinggal mengapa tak ibet kasar tak mengapa cuci nampak sutun, aku yeah soko, aku mati cuci soko cuci, nampi ni asyik mungkin lelai sih buat tengok sekitar dengan cermin tercai. Lagi ni tinggal ten petu tabrani sutun ni kasih cebi asa kapsan lagi, awal lagi tertum cebi asa ni.
1: Gema aku ni cebi asa ni tak raw.
0: Yes.
1: Gema aku ni cebi asa ni.
0: Gila jenis. Kenalanya orang cebi asa ni lengkap tertum. Aku ya itu kira macam apa ya?
1: Eh, umur kalau suka bihun kista, ya itu gaya itu gak laki ter.
0: Yes.
1: Ini jadi orang bukan berusaha, aku pasti tak tu kira macam bayar ni.
0: Eman.
1: Mungkin kita anggur bukan berusaha, anggur limba korek bagi. Kau gila kau supaya tu kita jemu mana? Kau supaya gila jangan kau lupa kado.
0: Yes, kau lupa.
1: Kau lupa. Kau ingat lagi korup diversification.
0: Yes.
1: Kau jadi orang bukan berusaha, gila jadi orang yang mata kebihun, mata kebihun kau kas memang mutian ni.
0: Yes.
1: Enyah kau yapkan sakit itu bukan berusaha kau aku job kau ni.
0: Ani kau ni kerja macam mana orang kau tinjau kesirahan.
1: Bos
0: kata kalau lu afkado, aku afkado juga cuba kesasa. Sebagai fete at as. Halo kau lu kau besar kau mas tuul.
1: Kau mas kau mengintun tuul kau besar.
0: Kau mas kau ni kau lu kau raga teacher mibi kalau logo yang cerita kalau logo yang tak tuul logo mibi. Yes aku lakwat.
1: Kalau kau lu kau besar kau kau ni. Aku nak kau ni bukan berusaha macam tu kau lalat minyak. Kalau jago bak kualda. Kalau kualda ji nunda ji hotel ya geng. Enggulim baga, kita itu cakap sampai kapetin kuen juga itu tu.
0: Yes.
1: So ini
0: lagi. Kalau gulul korain, ke logo itu afkar itu wakin, logo itu cakap mibion. kale konget kora kopiren in mwata kolules komnye kopiren kawek kabisa
1: kopiren tukuk chote chemi
0: kopiren konget kidogo tukuk en kawek chekamoe koloen tukuk chekami yu kokapir kopa ngwany tukul ako season nebo kekes kawek kere le komi ndesho ni konye chepyosani
1: ako angetebe chepyosani bwana Bruce kopetito
0: yes
1: kwa kabisa complete kwa
0: garisime
1: kwa limbaga kwa garisime wawa na inaeba yato le mito lakini kwenye le kia kiko ngen
0: yes
1: kala kita mwema chepyosani mwema ngotepe kia tepe bandana kule kalau yang lejap biasa ni macam gabun kud kau negiti tak kau agak. Kau tu biasa bawa tu lejap kau negiti tak kau agak dia macam gabun kud tu. Kalau kau gitu kau tak cikam barang kau ngeteke.
0: Aku ingat lekam gua bawa dari kampung aku lekau niang kaga safkado. Cukup lulu kuani.
1: Kau macam siapa biasa?
0: Abiman 3,000 kilos. 3,000 kilos bawa naga ni le negiti kilo itu
1: anak. Kalau yang lejap juga biasa. Ibu nak ambil jadi serangan juga biasa. Mana tak ibu jaga lana.
0: Yes.
1: Mereka susu ni tak malah jumpa tu tabran. Kau bayi sikit tu dega. Ya tak yang agak enggak. Sebab itu kalau jumpa kita kamera indah.
0: Kau nak gak kait?
1: Kau langgeng apa gak kait?
2: Oh, muna bayi sikit.
1: Jam gak kau langgeng?
2: Ibu ni nak bangga nutik ya biasa. Kalau lulu tip nemi barang ni. Kau tu kiri endu gugal lah. Atau tanu bantuan ini agaknya. Tapi kita perlu goris tabantan mengatakan ia new koma atau nama gubiri. Kamu tabaya kurai tu kau lulu tabaya KTQ ini. Tiba lata kini dari kerja santa. Kamu kan? Terak terak ya gumyo. Agi naile ini mesti tabkos. Tapi semua lagi gubiri nenggoris tu. Kalau kerap kenal.
1: Unga misang golangge.
0: Barangi mau agengge.
1: Jeda barangi.
0: Marangi,
2: demi apa dengan?
1: Jamge.
2: Abrus. Kalau bawa bolu, lepas itu dia biasa itu. Kalau bawa ikan, bawa kita dia biasa. Anak, anak apa yang bawa? Anak tu, mara ketam gua komen log itu ada tengge. Kalau yang asing ikan, mau main jadi biasa. Anak itu mau apa yang bawa tu tak kuat lagi. Mungkin betul kalau saja biasa. Anak macam biasa, anak mobile living me.
1: Unggal misang, unggal misang golangge, enggak limbah lagi.
0: Bruska,
1: Bruska nama lelai itu.
3: Omuru,
1: asing
3: at
1: omune.
0: Kamu ke? Inya ni kau keluar iap ceru, no kau dapat mai gua omuru.
3: Lagolia.
0: Inya ni kau iap ceru, no iap mai mikrofon ni.
3: Ia kau seran mian non we. Orang macam mana nengi kau ego pun, no kau leci. Aku bangun dengan leci orang mian non. Mamingi mea, mamingi mati imke. Orang kau si jadi mea, jangan sabun niting gua kuto. Gua kuto kau leci tak kira mai di teri kau nane lupa tama nanti mau bi. Kau agak macam ni, mana dah yang macam ni meh? Kira, kau macam mana mahu undi minggal lek? Cekau ni agak ni rey. Kangen kau gigi tiu. Gigi tiu agak gigi tiu, gigi tiu agak lain guanda ni. Tapi luluan gigi tiu ingat ane ni elakari ti isite, acap kau buih ni rey. Kau gigi luluan, lagi nama solusi ane guanda ilul kau undi nang gara. Katakanlah kalau tidak ikhaya ilah itu ke luar no kuat daban acap kamu gaya neroga mamai nama juga tak bayi lu, anjanya ini bayar dah negara gilulah neta gilul nebo anganai mingap kasi, ingilulah orang riasinnya nanye mingap kasi bayar dah ni anamiga, amun sudah bayar neti mama, kau mana lula ya tu koko aku tiba little ni cita, ini aku kau mingap kasi, kita mama orang nama besto siap chi. Ibu cengat, aku tengah ini lebih kuanya ni cengat. Aku bawa ngalang, aku gosin. Aku kembali lagi nyalur ini di ruki aside. Lagu eh, aku kata orang beriki, kau gongasur, kau tu kau pergi kan aku pergi lagu empi. Mau ini dah aside, lemah aku lagu dog enggak.
0: Priska, lelai. Priska.
3: Yo.
0: Oh iya, kau macam jumpa salani na, engkau lemi na kau swipe pen, kau bat kau lenjo, kau macam ni nua sama kau labris kau lel dah. Tahu lawakir engkau tu eri tinoni.
3: Ah, mager kau kita kau rasa bus beti aku ane enam day non. Mama rahat tiba gini.
0: Korum. Mama nan serandis.
1: Mama nan serandis.
3: Kamu ke tinge tu bus pen.
1: Kamu ke mama nan.
0: Kamu ke mama nan sih.
3: Legai mengosa gama nono ingin ni legai ti ngocenga kora environment ni muncut koi berontak kali ya kora gama nuru golu gua golu logo din ogol logo eh on mabere kemio lojo milo unless poyone negine koma bangana ileoni bangana togi ni ne koi poyone bago negara aram metit
0: Star 274#. Yes.
1: And you see Jim Betu Tabrani, you get us a tie?
0: To Soko, till you get to get Shagang.
1: Mhm.
0: As if it is a key, you get a tie, and Governor Nathan Abrani.
1: Mhm.
0: I'm going to sit down with Philip. Philip Pongezi, Kenya, 293 shilling. Philip,
1: mhm.
0: I'm going to go Kogimo and Kelenchin, Kogiko in chance, it till they get Shagang.
1: Mhm.
0: I'm going to agnate, it's going to go 687 shilling. Kigurin Isabella Chef Crui,
1: mm-hmm.
0: 687 shilling.
1: Mm-hmm.
0: Star 274#.
1: Star 274#.
0: No, I get your 102 shilling bonus.
1: Mm-hmm.
0: I go get a Petri's can your 415 shilling. Yes.
1: I go get that and I have 75,000 Kenyan shillings.
0: Matthew Crui got till the share going.
1: Mm-hmm.
0: I need to go open it. I get tool.
1: Yes.
0: Star 274#.
1: Star 274#.
0: Star 274.
1: Mm-hmm.
0: So till the get it to be school fees 75,000,
1: eh? In Petuta Brani.
0: Nancy Pongesi gave 731 shilling.
1: Mm-hmm.
0: Agere Nicholas, can 428 shilling bonus.
1: Mm-hmm.
0: Agere Mama again, Negigurin Ketrud, can 781 shilling.
1: Mm-hmm.
0: Star 274#.
1: Yes, Star 274#.
0: Picha gonna upon us, go get Tiogun, take Chuto Soko.
1: Mm-hmm.
0: I get to get Shagong senior ticket 75,000.
1: Mm-hmm.
0: Star 274#.
1: Star 274#, Chuto Soko in Guni.
0: OCBT Siki.
1: Siki na fast, not on the garden.
0: Blali wa Plalis.
2: Blali. Jabga Bruce.
0: Jabga.
1: Jamga jabra matai.
2: Koi kasi to libre sab. Ama mai inga ni le na gonga din dinge ta abruz ko itinga in. Idinga gitangu ngenga ne ngene na ile. Diran yiji gota ta ngo. Ko bobayan no na Maragi, Indian and Avalia, Jerry Osan. Pumo, I get to get my new assistant banango, I guy. Nimigan go up, will get the deal with the men and go to Gijon. Will you more or less in the Bangana, bond or not? About a man getting your bond, a Bangana, our Banguan, but I Jerry Ose. A man again, my lord, Jerry Osa. There is bond the moon. I ain't a catch it, do see, eh? I don't go to the government.
4: I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the house. Agere chitare nguren sibora sibora ganyo ponas nebo 691 shilling akobo topitri sagne gora ganyo ponas tinget nebo 2330 maji ganyo 2330
1: yes 2330
0: pitri nebo 07 019 0719 0793 misho imagine kwa ganyo chita ponas wa 2330 magaba ngange asinga mapema Tago meet kesi access to towards school fees selling shake 75,000 kogate to get shake go Gabriel star 274 hash to soko
1: asisi kimbe to tabrani
0: John Rob
4: Mtifu Yesu Kristo tinge ta kuzo munye
1: Ema na milele
4: Yego ngoro meet ya byo na nonzi Ro avakato zuko rupote ke ni 3 to 4 years sikya La ene grafted kama na utuya Kogeri bongere to ngeter to Tu ya zria zinyo bechita kotabu kabeza koroge rija avakato kotabu korabu kibuene lelu penge zige rijika na bomo inyo ni akwene ti le kwende si zur tari zi kitam ko tose mege to si zos bi kitam ko le loe aguri zos bi kio iye magara je bio san ah Go, my guy, no, go, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Ago jero no gomba tawi re ti mo ay manit ko wiyo
1: ma manit kay ti lab daga ago jele on side lan ye ma ye boga kin ti mo tane ga microphone na ta
0: ye
1: go go ta ke la mang et ma e paga sa basta ino
0: Wesley chonge no
1: Wesley
5: bu tu mo o mo ka
0: chamge Wesley
5: o e basta no ta mo to basta o bi du bi ke sa di o go ti ba ni wo ya mo ga ta sa no ni ni na ni wo ya mo ga ai ni ni wo I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
6: Wewe bruza tiga jamge.
1: Ambe kwanda Jessica.
6: Iye kwanza ni tijumata tu na karanu i weekend round up. Sugar game mwa John John ba me a chiro no line go we kora we tagi na ga ne tapo ti ondo no. Mati le we me ma irobo. Ogo ma basta ni no lu kora we ma irobo. So po a na magosa. Koro anu e bruza niu kuma gugu tera ubio ubio sana mai gasi aku kata wali kamde ke ko mi olimba su kote poise ta chu ba su kote ko sa nimba da na wai gasi me ko sa katere so wo bombe ri chobi ri kange ti ye bio ta ni ku ku ma am go ru re yue ke bio ta la se man na mi ya mune ko ki lu le ke ti ki lu la ba ga to si nye iwe ma mi o ti bio ta ro ngi ne lu le ke ti ara sto bo yo ni bo ngani ki lu Ogo ba lula abagato, ogo lulo no abagato, I ni mache ngat kweni koto kama kweni. Abagato ngu na grato o se ngebi magi loje abagato ngu ni koto ge ngati inga akial segaru kejai gina gumi. Konyo bolu geti kosa aser geti konga jebio sa no. amache alenji mochondonon takobakach chepyosanon kokwer koristo kiten akonget boisiek koek kokwet metoek matom koketaa kwonyik kwondo kokikimutu kimakomutu kongoi sikor ketuye wey weekend rounda sikor ketuye ngolen bru
1: Thomas ngoitab silipwen
7: yes dumun nagin aku siapke paisu
1: Thomas
7: aye kongoi wey kongoi wey embaisuri kwa kui niya Okay,
0: I'm going to go to the next one.

0: Alright, kale. Yes. Picture but a chaying, a lagoya gag, Mustaka Sagab chain. Once as we see when you negate comes a good chogu.
1: Whatever, yeah, comes a
0: reward. What? Me among an olympic town, a chag of white tea at noon.
1: You put the kit to one boost.
0: Tay like a chine wending bar.
1: I'm English.
0: And that when they get a pitoria, a bus a thing and a village. Kumego so good opta.
1: Yes, on Martin in the world.
0: Yes.
1: No, the man go ripke biki, with the jay when Bruce could reward work.
0: Yes.
1: And sight at all. See, and go put the jay. Ko tirang na ko titi esto amo en por to kuchu tengo rista polo polo ko menai so la sama gabisa ko tirgo la jeng guri kyata jingi sen su ko tirgo rista ta sta ko bucha e gabasa agi mani bichu to ja paisi na no na to bana brus kele jini ki gero to kuchi ki kwa ma ja bo bu ta ja e gunu to tuni tin bare no na to ba ja e ginga sarwe gala ki buane agi ago to ni so mesa na la ugi to ago ko piking to bitu ki buane
0: Ogile tap ke kitone nyalu ginde hitai gigi meet
1: kabisa saita ka tukul
0: yes
1: kwa ju pingan ju tak paga sini kubnye kota gune gung yoga itu nye bare inde kuma kubul dos orang lima kap kasu lenji yigi ke ka sik jo lagi nya kabisa ini yigi ko ga sini ku ligi ke ga sini na tibu ta jae so ba mana kabisa gitunya historia na tanagara na aku ta sta bi ke aku gil ge ngul minte aguri ba singgung mandai ni len bagi kita runa tu kali ni I love you sangga be anan meja bajak tak buat apa sih bukan abrus ini ngalai jaga len lagi kita bukan
0: lagi mau kali I love you kami kita mau bet kau kaki aja sit
1: ngalai nama awak ni bagu
0: yes
1: dah tiap ni ngalai jadi nak semua ni sabar itu tanggung ngalai orang tu
0: mengapa kau ibenda kau kaki aja shopping I love you nama kita tanon
1: uno tanon
0: yes
1: agai leban lagu leban
0: ada game wild boy show ni kalau action speak loud atau no
1: yes agai kai leban jeb gundo jeb asu gulvis
0: yes
1: wahai aja atas cat jigi jago mu angin guni mereka ni kita bi boy si mu agai mungki atau ama iya gas ama I gunu tu kekia mu ini ni bagi kekia mengenai jono macam gigi lagi aje tu kuli mande
0: yes
1: I mangune ko master ni mangune ko master ni
0: yes
1: Kongkoi mana kongkit ni ni negatif itu kosam manji itu kelegi bujang niat konyaga.
0: Yes.
1: Lain kongkit tapi jauh pelatih, pujang I pola kita ni, I pola buat, I pola kita mau tu pola mami ni negi bu. Pujang ni sebetulnya sesuatu muka kubet kocot melayan atau kubet atau kabasa.
0: Yes.
1: So nanti nampak mana kubet macam ini ni agak kongkit cakap bapa bayi show negi, dia bagi gilge, aku udah itu agak mutuan dekat kabasa.
0: Yes. Kau kalau citu liri bovisi mungkin agak serta agak tul mati ruri bovis ruri bovis kabasa cii agak trouble. Bovisi mungkin agak trouble. Yes. Lama tu kalau mesti agak serta tinggal kau mai gerlo ikut mika sesi cikcokan wakanda.
1: Yes.
0: Cuma tak tu betul tak beranut kau radio teri itu merangsa muk arah way tap sabkini nule bishaga aktif temaglo. Harapusana citu liri tul liri meeten.
1: Ile jalan harapusana sebab kita serta tu kalau bagi engkau betul tak berani.
0: Yes.
1: Yes. Rasa tanamnya kalau si gong logo ikat itu mite engkau sesi Ego si gong logo ikat jemit ini engkau kasih tisu ke betul tabrani. Agak kira kabisa engkau bana Bruce ale. Mai gus si gong logo

0: You are part of the problem, my part of the solution. Igere bwana Bruce. Koji tane ku part of the problem in society ko mo jogo gormi kabasa. Ini jita jigi tigin kele mi tay no bajino aglo ko gjor. Ugine setup ka disip kete bigele. Mi gaanu me gay. Kingi ngele ay ge nen ge mus musin gele ji jini ko mata mi karan ni mi ne do jogo get.
1: Yes.
0: Ongira la kon baji bwana Bruce mara ga kan kanam tugun ngulim baga ngot ko je biosa nan ko ji. Kuikan aja lembji juga mata kararan jiju je busuria kelu aku si reyu kuma macam je maitan entuk cajajen cai takkan tol macam je maitan entuk cagarat ni green oye anangge lagai tendara koimbi tiangin gula bagu kelu kurana menyapa par yang ini aja susi itu entuk cajajen kapasa macam je kuji tanah kararan bukan berus anangge lagai maitan kau maitan buat kalu lobi objo kelu guna nyawa kami ni kanam dan tuku kat je makara orang ni neng society. Macam je naik tu mising kelu iye mitaan yun macam je teh diri negara orang barang Bruce. Kelu tu kiri Bruce engkau teh. Kelu macam je kau teh kau tapang kau gay. Kelu tu kiri anu. Anu makilu kita kau mitaan kau ni ni kau awen engkau ni negam me. Mau tu negara orang. Anang kelu no asis. Macam je tu kelu ni macam uguran ni kopal kutub joli. Macam je change kain negara orang. Ing sabi ung kasar taga tukut. Ako tiye gan o tukut mising ka gilum mong bagay. Amalas mo gilum mo oriyan namin yagora paparak. Ako tiye buj tiye nga utar tumo git niya si manong ung uri bag sa gan ung kasar taga tukun.
1: Alo kaya magay na nagaran ko gan.
0: Yaman gan na nagaran. Ako ing yung buji banin ko tukut majud mo magung yun yun. Yes, bana plus ka gilum yung kabisa na fast na tana ba picture tje ispenjo ko sumyo robray da. Embet tabran eh, iya kau sama nak tak bati siak lagi. Nak gilum gune ini pasi moshak. Ingu bana plus, angin gilat tiket siak pasi moshak. Oto mau nyorci kabisa aku ingin gune. Ago simu saya cuba nampus kalau aja kena mama 15, agamurin 15.
1: Nih cakap orang isikan missing, ago kaki gua cici agatul, si agatul gua cut soko, agi tul gua cuti gadit tayeng gaengge. Kau every *274#
0: *274#.
1: Aku nama mama 15, agamurin ni kena boy isik 15, kau juga cuti gadit tul 30,000. Cuba kau bangangge.
0: Yes.
1: 30,000 kau every *274#
0: *274#. Aku ina tu simu saya kerja minta cuba nampus, agamurin ni tamanamu tu agi nama mama 15. Aku waktu tu lagi gua ngut missing cakap tukul gud mising rabi syakil busyak sasom lana gila jadi mahatib yalsi bina bayil ilu sasom sabar moja ngut tuti itinye gai mutu kalah guli maga banam rus
1: yes
0: tak gubine tak meja kukuru maisha mara aku tinggi gun higre lama rudia payo lobaga aku minja si pial bandek mabe mainda jogit cair rabi syakil pial aku tsi mena basling gisya ilu tamana gayeng
1: yes
0: aku nalagi bangkanya gud mising tuku kukia ta coba coba sabengun
1: gulian *274#
0: *274#
1: *274
0: meja gira gilang ngonotan jep jep jut soko aku ni tak gila
1: Angkat kan your bonus, bonus nebo 47 shilling. Agar orang citer gue rein poll, poll boleh sih kan your bonus nebo he, bonus nebo 11.50.
0: Yes.
1: Agar orang citer kan your bonus gue rein Nicholas 867 shilling. Alang itu tulis aku tulis dekat itu kau gaya *274#.
0: *274#.
1: Kau ni silingi syekh kata, kau ni silingi syekh kata dah tahu seni. *274#.
0: *274#. Jutus aku. Aku ni kagum lagi nama mana 15 ni, angkara ni kiatok 15. Agar jitu nugu re Rollins kiblangat tu igong.
1: Yes.
0: Congratulations Rollins. Kesi biar jitu nata nanti isi cikut mesin 30,000 jumpe tu tabrani. Bayi si encourage nata negara. Mete bingat nata nugu Rollins CLC mete musim mana tena nubat 30,000. Ibi geri lekai bankan kut mesin cikut kondo juz kau betul ya kau tarik tengkabesa. *274#.
1: *274#. So kwa agrebi kwenye upona stinge tageri stereguren kiguren years kiguren betwell betwell kwenye upona asnaba $456. Agere chain chain kemboy kwenye ragne upona asnaba $272. $859 kwenye nancy kiget. Agere jitu so kwa tildega tisa agenge chitu gulsi nyor chige $30,000. Nafas kwa bamurendeng nafas kwa chevioso.
0: Agere jitu dialogue jungan *274#. Agere kwa kwenye inyo mrene kata bana blues. Murenik somo kinyo ditana tanugure Collins Cherjot natana gere kut musing tikiti namba somo kinyo kebetan bamurenik
1: kebar charbak na mama Fivi Angena tikiti na Tai tikiti na Boeing hawe ichi Aifin Chef Krui tikiti na basomo kena kina mama kwa ichi Chris Kenduyua *274#
0: *274#
1: tildega tisi na kwani silingishe kata silingishe kichemion $30,000
0: mbetu tabrani *274# agi nyochige brainda embitu tabani na tane gararan yegita sitai ko nyochige 30000 agi nyoro 30000 ju ibangane kabisa kiwe sei endega jata genge so bita ke testage na gilengona to kigumi ni gonda ge sheksomo nyochige 30000 ju so bita yegebe ke na gilengona to na siki embitu tabani kiwe sei metwa gen tabanda no radio.

0: Alright, kalau gitu urur moto nya getit parah.
1: Mana kalau moto yang gede, tiangnya.
0: Iya.
1: Mana lagi?
0: Wamoy itu, gitu urur moto nya parah.
1: Ali, ya kabar saya ni, tama.
0: Yes.
1: Banam Bruce, ingat le.
0: Ali, amoy ni ayah kau andoi kualdai menua.
1: Iya, na ayah kau andoi kualdai menit.
0: Yes.
1: Ingat le gitu, banam Bruce ko kagak kuma je na, gitu sal dabi ci tak kabar sa.
0: Yes.
1: Tinggal moy, tu tinggal tama. Nampak biad, nampak tu kita jadi ringkang kebasa.
0: Yes.
1: Ni kerana kita le, ibu kami kita tu dengan gore ya, dengan gule, kalau gas gule, anjing tu gugat, ni anjing enggak ni.
0: Yes.
1: Kalau kebasa kubet kena gay, gua je jaga pasang gore.
0: Yes.
1: Kubet ini na ulah kata kita direction. Kamu kalau kita maju tu gore.
0: Yes. Saya ruto. Yes. Nampaknya ada nadua, ego tertinggal kebesar. Aku ingin lalu tu yang ada nadua, yang pemain kau punya musik, kau je musik.
1: Musik is.
0: Jadi kicap kebesar kau.
1: Jadi basuhul, cuma kita sih gorap sih, net kaya itu.
0: Yes.
1: Jadi coba kebesar giru bagin.
0: Ego tu je, ruto nampaknya ada nadua, yang pemain.
1: Ego tu je, coba musik jadi
0: kebesar.
1: Macam tu je, nak kebesar kau ni boleh mungkin.
0: Iman.
1: Jadi aku hati kalau jatuh kebesar musik jauh kau ni, aku tu pun nak lagi lupa ngam musik.
0: Aku leh ni pungai sih ngasih ni, aku tu aku yang musik kat kau tu leh nabi korea kaya sepuh. Iger lagu aku leh tapke.
1: Aku leh tapke, nampak negara.
0: Bukan
1: dua kata, adua. Bukan dua,
0: yes.
1: Enggak limba ini, bawa mereka bayi sih, nanti negara ramban berus.
0: Yes.
1: Berusih kau saja kita cuba kurjap kalau tes. Nama kita singgup kerbau.
0: Yes.
1: Yang di luar mana kita sih, kita sih imigum ni.
0: Iya, kita sih imi wal. Yes.
1: Aku ni yang berusih kau pada, berusih kau besar. Enggak lebih Nairobi.
0: Yes.
1: Awak jambi.
0: Imigum
1: kita kau besar kalau berusih kau gumnya gin. Jorwen bana Benjamin Bowen gura rap je buai
0: yes
1: bana Bruce ko gudu tuwa mursi embetu taba mutu ago go muaka besa ko lejeno gero mursi ju go omnya jenga besa mburta na bajito
0: yes
1: una mesa borja gne mursi ke bayen murena na gile ruta engole na robi chama mursi gana bajana na besa
0: yes agere klakal fina gne gale kable leita le motit shop kono in pomet kon de gole miten dane no atro watach fam gale got one thing get
1: got yes. Boji joga basa dire bagable leita jiji
0: yes
1: kay nyo gable leita
0: eno limba in le motit en kono in
1: ko in mangi gure gable leita
0: yes
1: amanga njoro no kuchi jamba ga family no gable leita bwana Bruce tanda nyo ga saga mnya gure jege le kenda ganda mwa
0: yes
1: alen ga te imne bi go bago. So ngut gua apa abli lita jijang kan kabisa abli lita joro nuk pikir jauh jauh abli lita jijang kabisa. Katua joruan aje kata betul tabrani.
0: Yes, tinggal kita macam sekejap nak cuci nak terbaru undap sejauh weekend. Abli lita gua kuit tinggal.
1: Oh, gua kuit tu.
0: Yes. Macam sekejap kita ni macam lagi so kau tinggal tak kira kau gigun 4,000 nanti agak tukul. Elbu ini ibangkan engke ibangkan shopping asupu ibangkan odai ni cakap ramen weekend. Kau gigun tinggal check 41.
1: Yes.
0: 4,000 aku itu lecet tu untuk kita tengah engkau kau gembir *274# Chutun soko atilinga tit
1: yes
0: asibiti siki
1: engaroneta
0: en karoneta nemye nauni kiwe say activity na round up metwa ke ndabanda nebo radio

0: Ya kimi git mi unana ki bu gane aynı abdu yan mi yana. Ma da uzu eğit an doyu ki o. Ki gil gibi tuanda ni ki gaki ngacere yati tako minni ni konuwa ne minni ki bu anu ay egeri onyo ne bu miye. Lanya gire mi bi gana varaca mesu kutma bit mi bi ke sase mi bi ke kutti mi bi ke tiyare. Kuen dira kamer toleba nyone kamera kitle giz peta ditu. Sharon was 0725, 724 Musho. Pongesi Sharon Kanyor Ponas Nebo 448 shilling, 625 Finson. Finson was 0757. Nambay Nina Gole 246 Kanyor Chigem. Macrate 0713. Agole 513 Musho. Anyor agne kanyor ponas agar kanyor ponas ne bora bishek 2448
1: yes
0: daga mo chun mama non so ko thos ka kanyor 2248 shilling mani agere chitara kanyor 351 shilling pongesi giguren Charles anyor ponas ne 351 agere erigi kanyor ponas tinget ne 892 shilling mita na bas ne ponas so mita na bas ne ba bishe chego mo gele 75000 tax to get get chego eng
1: agoji to banam plus na tan ga giya tina fasen ga busan bitu tabrani
0: star 274 hash tutul soko atil diga tit sweet sikke
1: yes
0: star 274 hash
1: yes star 274 hash
0: Yudhuru soko, tika di shek 17, agotu mga mandao take ngago ingu nige ngaloli, hawa giyo chichi aga tugul.
1: Ego jitugul bara indo, imbitu tabrani.
0: Evans.
2: Hey.
0: Ote si chaja, ina bawa iliyo. Evans.
2: Yila mavisi aja itanye, yila mavisi aja itanye. Yina mgitu Evans. Dari satu sah gula, ah, okey ah, babi. Ia muna tu mana Bruce?
1: Jamge Evans.
2: Kongko, itu tujuh tu kau buat cembet tu tabra heger ngalega brown tap cibo iki tak siasa cibo ngalega ini. Kaki cuy, ni kita ngalega tak mau cibo iki tap kau lenjin soid di kau kesi je. Ak purvi itu nak mau. Kange ti, yang kita je kau doin dek kara. Ongetet engam nanti tengah muni. Ni kena itu engkau mau boleh sihulle. Makin dia ngetap komit kemengetin. Makin dia ngetap komit ketua sade.
3: Ngeta tengkur segis.
2: Kok kaya kira lagi aga buan unde enjoy wenyan marai mungkong. Kok kaya aga buan di cawunnya kapasa tahu tuh kelein. Kelemi cita ni kepada ni kaki gay kondo. Kalau macam macam mahu orang tu itu, aku pergi ke ta, hilap tu yacht, hilap murkaman, hilap ngau, hilap suud, nega aku itu, angker bermuncul kalau sah, matu angker tak tengke, kibut ni ini dia tanah kibut kimi lagi cok, tapi, sebab kita aku ini je, kita cuma orang tu itu, lezat ni, ami murkaman, ami tengau, ami tengau, angker baga, suku bujuk mulia, petu nubah kita mungkin lagi sekolah, nubah mulia tu kuba. Angge bagai tu ngai kagaratet, kegir ngai mungkin tinje uno kan, mungkin tinje log kecak. Aku mungkin lelenge le, kita lewani tu, mungkin lewani ngai mungkin gora arap rata gule. No, neta tu ngunyal jeng ngai nona det, abtanend. Agar masih kita kengke kem gondui kyok, tapi tu ngai, kengke namjino ateng ngai nosek tarang kegir tu ya, aku magemace, tarang kegir murkamen aku magemace, tarang kegir suudu aku magemace, tar suudu gora aku magemace gora kengalol jeng lenjong kau nyulinjong. Kutir itu korang orang doa apkuran. Makin lelang gelaga sudi, lagi ni urip kuti tak orang naik gulir. Makin tak tinggal korang doa indah agi lelang meeting lagi ni outing lagi. Yang itu.

0: 부각해져기도 가게고 안내를 띄우는 개념이 있 Lakin ni amat jadi ni tiap generation je buat negi lain ni tu bukian. Jauh juga orang guna orang kira maafkan dia ugi nyokupkan. Konya jadi ni wajah adi tenggoran ugal tiap kuat. Orang orang yang nama sakti lal jiki lal cikgu tono gila cikgu lal cik. Kocur ke gaya itu nanti korang akan mui. Orang orang yang nama orang alak orang yang begitu segius panta nama mu. Aku orang yang ni korang bicara begitu segius. Kau matung kui gece korang cikgu boleh sih nasi itu. Tapi tuun kau kaki gitar mamke. Agi baru mencabut ngangku ni anu segi, le kuki cubi si, kuki cubi segi tu juga ni deh, mungkin ni gan do nanti, togi atau tagi atau gini, kemana tu jinget tin doa si kiu cuan agi sa coba gini deh, orang kubaga agi orang doa kubuka, setu ngit cugi tapi atet kasarate agi lipto iya tanam buruk mana nango, kira angkan dato tu ngi macam orang muda ni kiri bermit kasarato, kau tu juga kamu es corono kiu campur orang dah renui, angin ngalega rise, kau aje kini alu kita panu mustahil ambil, kiri. Lakwe nyonge na gil, matung goya kugi nu, kui gece ketiga riba ge na gil, kiri ipta yenu lakwa, mau aja nyonge lugu riki lakwa, mau aja nyonge lugu kagta lakwa nu, kui gerong gunu lagi nama ge asa siasa, kabi mandu di tatu tu, kebaga cipta ge silo, nuga tagi bara bruto kagi nama ge bangan di tatu ge lugu bermanda bara bruto gumo, ma main de tapko len cijo no, main de tapko len jama cijo lebi kyo, onggebe, agonggebe ora mangi nate. Orang yang bagai mereka nanti itu kan tuh, sahijit tu kemudian itu juga bermain. Orang mereka nanti itu kan tuh juga bermain. Kemudian itu tuh kita mahu ada lagi. Tuh kemarin tuh yang nulis dalam negara tergali itu hanya kita am gaya nanti. Agar baru gaya ni, agar kita mana, agar lian. Macam yang tertata agar negi kita cina beri tap college ni orang negara tergali. Jadi bagi yang kuno kemudian rabu tu tuh gaya. Macam moyam biru caksan tak kecuh nanti kan lagi. Orang mungkin itu agak naik le, cakap tu nunggu guna munggu ni baru abu tu kena luge boleh jadi bikyo. Kalau luge boleh jadi bikyo, semua terstai, meta kota agum ni. Unnya ram, tu yang rambe geru. Unnya olimpo el duri, unnya olimpo olimpo el geru mana kuat. Unnya kau ke apa uge geru kau masuk jono pasau utri. Kamu bapang kau nanti gandu ikutinnya. Bapang kau nanti gandu ikutinnya. Aku tu dah urafik, aku cuma no trip. Kutu ni gom ni, dapat angkana tinggal tu, agak tinggal bi cuma sahut, cuma mau, cuma tulis, kutu ni gom ni. Erat datang gulaing, kugusung gugana datang ke benda tu. Kau ke apa aku kekir, kau masih ekip segi. Kau tiangnya ni, kau tu ikut tinggal, cuma tunda umpang. Mena tadi tunda umpang, kau ke orang datang ke barat bawa kili, ni kemarin cuci, mai ke enam, ni kau nak barat cuci, ni mai ke enam, ni mai ke dia. Tuh bukti mata hari tinggi. Tu.
1: Saya kecik juga, bagi saya juga kecik juga tarik juga. Bagaimana? Angkai missing, Evans. Ya, kasih sebinda,
2: Ya, mana baru tak tinggal?
1: Jamke.
2: Bagaimana? Kapi saya ngalai kekaga, ngalai lupin jolli tasung gue baru rock coba. Bagaimana? Korai orang kaki buat korai gue mau tinggi, orang ikan lisa gitu gue view view. Kau makan ara, no baru tak tinggal. Eje kage mwa kopo kondo ichu. Mwa umoro mwge mwa ita embi chuo. Eju chuo ginye chu. Chuchukubare mwa kole nji. Ay nona tinge uro mandre embi chu chuo wu. Nge mara ge mwa am chombo mandre tinne. Kikur mwa aro. Loko lelelelele kota akwere wana chitane kubare muru gomben waka sole buto anu kwene. Kango kango kurgo la tiendi kwa gilo mwache kukuro pinyo litasi. Kwa gengwa lolji. Ito wembi chucho kichi cheche guro pik poisye konga lolji. Ani kama kasa kele wuguri ne maesa neta poisye kima gericho konga lolji. Igura o aro. Igura o weri nyono kuki chamina ilagi ni. Iti nye mugu lelda ne dos no babiga na nebane. Amu ni kiri nyo inge na kubo cho nyo regi lagi lagi lagi nyo kubo. Kika nyo masisi oi no kot negi menye tuane nebe yu. Kau mau bicu cakap apa kau le cuci bang segi si, ini bang enggala. Kali asal beri dia bi gap keri tu. Aku baru go gaye ni baru ni, mau ni baru baru bicu. Mau baru tap ke segi ni gigi mau kami sambil lekap baru go, kami mau we, mau ni mau cakap ini baru. Kali amat lelai laro, amat cakap le jangan muru gomel. Ya itu hujan tu kan si tuke di ini bapa nyu, amu ni. Gurau mati ini nyanyi gitu ya, gurau tapi stilting gurau jauh dan jauh semua. Apa jenisnya mana? Lagi ni presiden nyanyi jam 100 pas. amache kemwoi kongoi kora ini kandoichu chumengech okot Kipronorono okot PS Aurelia makingen any alak chekitesyini lakini kwobeker amut oini Bruce ak tinget mokere ole konyetengech aroyunyonet kora masaini masai osinye ele komi amut ot PS kotoreti kanisosiek 15 nemwoe kongoi nebo kwongu kanisosiek ab Narok mamabome owendote kila momi ele moite ngorake ndandan koyokto PS koriri ko kikoyai youchoton ine ot koris kikoyai yaosoiba nyongoborwok tutam en bometi nimanyongoborwech en Narok sautin inyone nyongoboru chito tutam makingen president kitoek en president werinywan nekichome ra ot ane kora kotomo abirchini akwo abirchini Andre Rarase akwo anger ale chang biik chebirchi biik chekikuren akot kitionik akot keter kimwa birchi manam kikutungyo komungu osee kit nekoyai ongo kobwa serkali anan otesta oteben obosusio abare kichang kora biik ab obosusio nenamwoyo kokindenderezani chi kina serkalit president kwo koikonyo Bruce ak tinge akuna tangetebese kimoche sikonyo BS angen ale wikini Bruce angen ale wikini ikurwe PS Aurelia kotokomwowe kwakere kewecharani en KTN amoche konyo akine kotokonyoroyu
3: Anget in kamache tinget amwawa kongoi uwan kakakai sautit kidogo amache olechi kongoi biik chekakong'alal en ireu kong'alal ng'alek cheteche buriet nebo kolenjin ako in ng'alek chekong'alal kiraitu kwakasak ane kotole inoni any kokikobun experience tindoo experience akobo kandoinatet ab arap Ruto ot ngeushi ko ngibur ak kesisigee kibur inee ak kesisigee konoker inee kingotinye uru rotwet ab emet ako uon kikitelchi ng'alek chekikibare system en kasarato lakini kinyon kowinen arap Ruto elelo amun kitindoo biik ako arap Ruto kongen koyai siasa president nebo emet ab Kenya komanoni biivi ngunon kimwoen olinyon kelelen tutam makitinye ng'alek chechang kimakosomoto any olin tugul olin ko tuguchon kikamwa kole ibu kokot koibwech kora kikeres barabara aino kobaoria majority leader kole aini nekit kosindan bomet Kericho en tililindo ninyoru mangadaivatetab chebo kokoike sipitet bomet aun en ng'alekab lang akelein Davis kikil pongezi kiwech akechutoteresoboli simabit ine kedile serkalini yeb arap Ruto komie akenai kele mi lakwenyon kandoinatet kisapoteni kandoik chesapoteni arap Ruto 100% makitinye pingamizi en yon akot kiten kandoinatet nebo murietab kolenjin kongen mungu akongen kandoik cheotinye muguleldo nebo kolenjin kabisa angot ko kiptoyot komat kasit komatokyikee kotoret kipsigisiek konyone akine murkomen ichechon mango lagokyok yon kokimwoikee chebo mani matongenam kiruyo kondoikchok en yu kele lenyone ninginyon kobire nini ng'alekab laina kokiamwa kila akomwoe akot en serkalingung ketinye nebo kaitika nguni kapangan chito chebendi mbar kokapangan chebendi koki tuga kokapangan iro chelele serkalit oo kapchei o serkalit ake laina kobakai kochop otwakili ilarisike en ireu senata nebo bomet kochop kitobe kabisa koyaine kaikaitkorurwe komie kolei tuguchu kikapangan akobo bomani kokichop ata komachop acho chekimakucho konoakobo cherotolele kaanyo katongotemi amache amwochi reveren ino ikere ngilach kolait oleye kolait nolel koboru tuguk chechang kabisa kolainon otokityo chito netinye kolainon Gotinya mugul ilda ne tera angale kengalo alego walai. Irada njeron maigobun. Irada mea maigobun. Kogali anele ingo yam dugujon. Ogo tamo jangupa jege jam kukuno aniwe. Kele njini no ni mita sister net ijujui voni. Kongalal mea angale kima mando enyo. Inyo rana nina wataga jibi ozo in maigobun leje wakoje wawu hitwe. So ii leje. Oino ngo umuri kaniza. Singe mwa ije joge lele njorewe bing maigobun. Kure njini.
4: Iya. Rotish.
1: Rotish, ama konjet.
4: Rotish. Okay.
1: Elas po ya chibu.
4: Elas pa na chibu.
5: Jamge.
4: Oh
5: my joga saani. Oh gato.
4: Mhm.
5: Brunsko wune no lada.
1: Jamge. Singal chibu.
5: Oga pati Bruce. Oga pati Bruce.
1: Yes.
5: Waso maja gulendu lendevu. Siyasa. Angu gula lende. Waso maja gumai naga. Gumai ni bure ni. Sana tane pa nyandarua. Kule wongo zisindevu. Angu maja sana muni mai ngale jani ta. Angu maja sana jani Bruce. Ongwe. Iga bwata le. Lewe di tosi ya sa kumagora arana muni kimati kwa kwa jinge presta ngale jute sita chubo kige te kunzi chubo rao tebi chubo nge te kumuwa kwenu limba koso te ayya kwa jibi uso kwa hiko chu kwa jinge ni presta ngale jute sita kumagora or magirivi kumuche kwa nam ngale ngale kima bete gine gimise apa tu alih kacang ini serikali kita ke? Amin yang suka guna tu kecuh posisi. Nanti tu kita orang ngelakap pura, ngelakap posisi tadi guna tu. Apa rasa kita waktu anggota populai ini makin ni posisi mat ini tengok balik ni tu. Nanti tu kucuk lagi kalau itu ni nol kalah. Kau tenfilm ni cerita ni? Pau tu bagai orang tak muka sah ni every year lagi. Good election. What if I need NBC? Good election. So, what the Kubarga Pisabichu? Mugabar gets your lab or up or a date of a young again. Longer to longer net, Pig. A good election. Kunda Paradis Regali. When the Tangarago Mujoko Torre, President in 2022, and then in election, and then works to Murak Kutoko Varga Gitage. A lag of Graitu? Kuangalal Mirui. Omiluing a legend of Mabagraitu. Kwa ngala li mpiga api mpok mi ruye kule, kwa kukilwe iko kintena mpaye ni mweshimiwa. Kintena mpaye nguno. Kuko umuwa kule kwa kukilwe, kwa kuri, ongi riki nito nageche. Kota tistemese ni kukwa hivi jonita. Kwa enane lo kinto hii ngotkeba siki batili san. Kubi tumua problem, mamuni kere mwicho kustake mwicho tani aki ure merwe, mwugu inamke kwa genga, aki taragi, ajikubadeva taraga something so akira le mawa kupatini, nebwaengi kuko kweishi tangalega vi mchalo yuegi, kuko kwa sarenda, pika kisumu ijambo pare wanga ata miten, lakini kwa sarenda, nana taranji popo me wamete, koi parichokina hii, kaka samu agenio, parichokina kwa churi ntidu churi namuni we Eni mani, kita negi naume, tu kiu kama tu kuchipata choki papa mama tu kujajiga tu kujibu kuanda. Nebwa kita tapo ni papa mama ngoki naume, ni naume blo. Ino kwa siri, kwa siri atema bi kubalen baita inyo. Kwenye kwenye kaputa injuis, kocho chukunya liyan. So mada alu kinta kambi chungi ya gengete. Ako mada alu kenge pichi tuwa, mada alu kenge fachoka gini, gini blagovin. Nyo alu kenge tobi chele na jembo mama, kiu kwa mbo mama. Amu nge pa kinta kufa ingwara, kulipa ingwara bi chuchoke. Nebwa kwa nema atare. We don't know what you would have been somewhere. Could my change in anything? I got to ring my change in. Took which I was taking my horror and lose you. Came my game when we were making a link with a letter. I like a matter. I like a bit of joy. Could put money above the kids. Put the capsa. Must have been anything to do under the capsa. I'm a very little. Yan Mikto took that a gigger. Never chill him. komiten orit kepa olimbo Samburet komiten orit kepa olimbo Masai komiten orit mamiten chitot agenge ara ai kikole katech mboriot kikole katech kuyotab ngonge oino kokibar biik en ang'ata kokas kotwek matweku yani kondeni woi konde sit kambutit ko chiyomi mong'olole ki yani boiboitu ngale chu teseta so nata mwa ale ng'alek cheteseta en ngoborioni bo sikis otou noongosi ake ngwan koni nebo nensol kokoleonote en bomet wewe towokile konyokomut biik bekewonote biakinenyuri ngwan kobokoki ng'o boyon nebo nensol we chepkuri nyolu kare kemwochi kora nensol kotu ngwanda ake sikoi raisi kabisa sikori tyon
1: ngoi kongoi mising chibuf Google de si kambu tsang nyo tingele me ngolali
6: ai be ida ga sangale
1: kita benet kore taraf sige
6: taraf sige
7: ano bana brusa timuno wa mule
1: tsamke
7: ongo ni singo le go nde sweet kam so o tare buru aetin Kongoi netako echek en shungroi kukisoy siri mama jenfa nendet kumfuase niko kano sugu akuku mitengara maendeleo ya wanawake kisoy siri en pich chego kapwa juwanje chego changa pesa juwanje tap shungroi mei hasol res Okay, this is Agi Gaigoe, Lottie, Lottie, Kuchok, the Gori Gantum. In Kasarat, Gora, Ko, Tulishanga, Member of Parliament, Mr. Ngu, Sungu, Amangwa, Ngu, Koigir, Ogoi, Mugawe, Yukip, Anyway, Orian Ilagoro can TC fine. I'm going to go to the TC. Nani kokete. Kiba temiten BQ koter okyonginde. Batu na shukuru mandas. Because ongen kokotok rok. Korok. In the course of this year. Or in less than 2 months time. Kukorok MTC. Why ku surprise time? Igo nu instructions kita nagi MD. Agi lay mandas. Amlam. Pagandana. Oh, ini kau yang tiga kau itu siapa lumbung dana? Kau hanya kau mana si yang tiga dana? Tiga itu pun, nanti tanah ini tanjil ini nyokap akan dana. Nanti tanahnya ini nol duitnya. Tiga itu pun, nampun kau ini tu gerak tak? Ini tunggu nih nol liam engkau terlik. Kau jauh mana mana lah? Up to date. Tiga bungkusan ni, makin get. Anyway, life is like that. IBC got taken steps in one jiku in nebo MP nebo kibibiri and after us making ogo ginde fine 1.5 million. Now and kimata ngora ke na gele gas industry group to kogo le ne IBC. Prange DJ Kegirub to kule ne IBC. Tangane nebo ongani stage management. Nebo siyaza, kashia guwa. Kumete kona, yonga vya ikampeini ne, auke isi kura isi keo kisi keno kwa lao UDA. Kupo oru percentage nebo likely votes from the Agikuyu community. Kitu mbiti ni udiye. Kwa chama vichu kashaku wakapisa. Kupiti ngeene. Oke kwe tu kupiti ngeene. That one is a very clear indicator gene. Masukaru. Kwa. Engu renyo. Kine yishu. Kwa leke ororo kwa chwa ngobo yin. tongo ba great muru mutu amba kiga magi tonga leo tenye na abuate ligi gale the doing the do what to a lady who is already too willing give back so anyway got kosi ako si 40% UDA ko tu nyoru ke go UDA going forward and that is the strategy and nibuchi ko na ager por yo ni gen pam na ra sanga leji wa ina ni net nan ko yai en bare ni ko ni leg jate masi ko arun gora ke nyo ke le no ni ko mwalim anna ko are ga pesa ke lo nge le wen es vital no ni ga pesa
1: Hongo missing Arab Sige, Galian, Bertan after a conference, because I'm going to target. Lagani tool and tool kits, a tile, but could missing a sarta, Taigo, Shaka, Chabatailo Studio, Gotaigo, Shak, Artamatsumo, a ticket, a Kitanava, so Kondabo 15,000, eh? I'm going to get Shak 51. I watch in a Tonga in Yorugi and Soko Gamsa, eating the ticket again. In your ponas, Gotonga in Yorugi, Kitagi, Yoruni, Chutu. I know to give your work with ponas, Kumati to Soko, because in our ex in the moon. Check 51 star 274 hash Collins Langat Bongesi Collins Langat Agare Collins Langat Kenya 793 shilling Chota Cheponas Deborah Chepkemoi Agare Ganyor Ponas number 45 Gengololi Samson there was 740 original Banyan 573 Ganyor Ponas Kamsa Chagachanga Nyon Tinge Ganyor Ponas about 2091 shilling Pito ango nyoru pona aski ya nwago oto uchutu soko.
6: Yes.
1: Lagini chinegiri nyoru kumati chutu soko. Agere kage gertabing Moot, Chewu Ilari, Chewu Dennis, Chewu Evans. Agi gertasange ni onetoke. Kagile tiketit itile tiketit ayenga ayenge. Kagise gele ship. 15,000.
6: Yes. Agizirgile shipping nyo bwana bruza kitile tiketit kitia genge.
1: Yes.
6: Nata nipo 15,000. Mbitu tabrani. Star 274 hash.
1: Star 274 chutu nsoko. Tiletika tita yenge kichokoko ni nafas nipo inyorchigera vishegu. 15,000. Agira chitana kigure Michael eh? Michael Cheruyot. 0714-231 mwisho. Tiketit netai. Agira Evelyn. Gora Evelyn nipo 0740. Agira tina bainyin 406.
6: Yes. Agira
1: kwa rayin. Tiketit number 2.
6: Gladys Muigay, and your brother Bruce. Nothing you get over a hotel ticket, not the number Sumogi.
1: Ogle until Chitulit Tangang, Hagavik, Tatin Tiger, Tasanki, Yurugi, and Soko. Star 274 hash.
6: Star 274 hash.
1: Between Soko, CCK,
6: and Bitutabrani.
1: Pilato, Elagin Pilato.
6: Pilato.
8: Hasta la pena. A Bruce, Timon Melly. On going by the one you're using with Ken Alman of what to Tigavi, the Tarang, Kogarani Ken, Ko Gimila Lagin, BBC Lagin, Milanam Gitasco, Bobby Jabuki, what you only go by Poise Gavin, Egap Kito in Sours, a light casting in this, Obey by Jazz of Ijeno, Ella Lagin, I see, when you go shoot them, go, yeah. So Gitana good Nanu, again, and I have keyboard. Aga nge maze njili, watana mjili buwana ili nani wazika pani ya sumo siku paini nazika na wakai mayuecho pasko yini dhiti tabu nguni elegimi nguni kubi kuchumba muriko men choko yuga vene tiyo enu wabinda elegimi kemi kuchumba muriko men na wale jebi kala ee ongeliana na ongeliana si chuko kawari kutabaraju mai wana vi wili ya wili to baraka ke ki wa para ki wata na ke utku guni konamu en riseta be me tip chumba mur ko men o ya ko majority ko majority ni ngolole na nguno ti ba bloga se le na ngai ruto no ngwenu ko ni ki ngolole na ni ko chumba mur ko men Oscar Zude I mur ni ngam nusu I gilge we bwana o ta ko tin o William Samara buta ya ba je tabza manana ni le legal le nyone nakuru nyone ono yongo nyone nakuru kwanyo ka yongo nyone omun eritra luton danyone gericho danyone baka lalagini Oscar Zudi mwami ngala amun kalon ko gitila ka yi mutage ko le wow ko bo muwe mure ko be digora wa be den na ora ruza na ora abdi mo mel ta bi tuwa ba ke amun so kon tagi mutune kawi so no tao dan ko mo ngwa bu ngone tipi ba mur komen nyono nyonyu nyon buretu nyon gericho asi ke kasa nange oh on by jet I will tell a pullam in Bajinun Kakamaki Malanagata will Igor Gugine Kiri Vekwati, it was in Timon Melile, Kilo Vest and Dog, I wouldn't get it in Urk and that I wouldn't get it. I talked to Roy, I got in it Guaragale. Igor is in the net to me, Mogim Magate to noon. So Makataka, I check why you are not doing fictitious parity. Matko ta jege matko uriya bi ap college kero ayen ni bara gi ni ba bat pare gunjiri ba ne o matko uriya bi ap college aga we ga ti ap kenya kima ke mengise ne ne ni ap kenya ke mngare tu bo tar ti ko so san giga o se bule ni ni kot ke ge ke ai ba genge age batta mamma na na yue mamma muzi mamma tamri ne murwa tamri ta ba ri the woman at Konda, the one job said, and the Gashapa, I got in gong, and in good.
1: You were wrong. Yes, Tinga took a meeting sect when the one Jemita Soko,
6: and not the Mongolian down than Jemita was the other.
1: Yes, took a meeting sect, Jemita Soko, yes, 21, Katuluga, 51, Lagnitomi, at Ketchek 21, Agagamagele. China ingele tom kai nyoru icho to soko agere bi kwatsa na fashion ta sang tinget ak bi chonta twan kago nyor pick ta kago nyor chige 15000 ni muche ibanga ge
6: yes
1: tel diga tita yanga yanga icho gebre star 274
6: star 274
1: star 274
6: mhm
1: egas patrick
6: mara brodish
9: tamga tinga tamga bruce
1: amga galas ka betya na werio ana go gasa ni nagnesen weekend
9: Ami le, ami ga subu akan tahu ngeta subu yang ngalai kat sana kau subu aku kau sabun ni kat sana.
1: Yes.
9: Ibat tuan tinggal, kau kata tak lebih tua kat sana kau lima kau sabun ngajar tap kau mana nego gizi tuan le mami ngalian. Kini aji tu kulur ni mana kau sabun ngajar weh. Tangan di mana kau bana terus, mana kau bana napa boh me, tinggal kau kat sana lima kau tahu ke, atau gizi se, atau ibu re. Amogingen ngoro kamanna ninyo nyano barjo
1: Patrick
9: nyano brother yo
1: ugale pale indinge at kigerti ubat hapo eni bakaren ni
9: oke ndame ngojo bagiteto kinagile tebi biganga nyano kamanna nyano barjo brother za nyano tebi logenga tebi Kokwa me jemma go gesiri ba gi gol le noy ngot koma warat imo go warat gitchu mami ten tabun ma be ku ene mon kri ay na gi mu cha gi nyalen gi tyano gi atinam gi joy ave de nyon gi cho na ga bza ne nyon age ma cha ge mu amanit ke nay onay tugul na nam gara moy polum ze ibe le tub cho lagni shi da che bun barcho ko gi giri yetem yen 2013 sa Isaac himself, Kogiriete Shida, in 2013, contributed to Magon Farmer. Konya Tabun the boy, intellectual Laboso, Koganyabu Tampichot, and Golimogism got two together. Our Fatimbaya, Konya number some governor of the Mingun, Kotonga and Allah Langun, Komegi and Yot Ogambom, Inta and Yogi Rivukin. So we saw me, Sergaligil, Oburagongala. Matinga Magos as an Etanabo. Aku sedih kalau kan aku muai, matinya magosa. Yo, kasih neocho eh, u nani tanen ne, kasih tafsir neta nani tan. Aku nani tanai neoege lewasan neta. Amun kat togele kasu ibu tugu kan Nairobi aku sup kubaga angyo aku lilian nanti. So mami chi netinya magosa, matinya magosa kawanna, amatinya magosa seneta, amatinya ay magosa ngatu tetap Kenya sait isibihaki. So angge bagai siapa dia? Olimbol kalau ke sana kalian, icegan. Okuegan ni, nokuegan. Entah kau kasih luka ini orang lalui ni kau kalau ni mato amke okuegan ni, nokuegan. Firkan yang lebih gun, kau mai yang negara cinta. Kau kami cina ruat itu kalau sih cagar cinta nuliam. Presiden bayar mereka kenyang kau mau tuta, iruat itu, ika suruh ruanto. Ekwa kinge du keta seta. Tama mwa gila lele mwangi ge nyochigat. Aisa ge. Mwangi nyochigat. Taunda chote de chonito. Mwangi go tar. Ruto a ruto. Mwketom go taruto a ruto. Ogas wafu wafu chiba aisa. Ogas. Aba togas. Kotto marire. Ina miya mabato ora. Iga ari di ina wei brus mea. Iga giri taboyo de kari irwi. Kam nya nui hise wa gimo misi. Lakini nguni kwa wala anayi. Ole kibye nje le misi rikali. Kuma mito sirikali ya le mito na isa. Kuma wese ni ina chinanyun. Oyo chisi ato. Pichu chogo kumwa kwa lukale ne president. Kwa lene William. Tebe, pichu. Tebe, jebi oso kwa lelako. Kwa lene William o lako. Kwa lene virichingo. Konyo na kichu president ya kwa lehaya. Owa muna kwa kichama ke. Kwa le ongome, kwa le kingome. Kolego na jiji mage bayi sentua ko sa kumina mo jabo ga nka ni kebyo so police station ko birchini na mo president tati so ya lele magibe dira ele mamwa president amumbi chicho ko ngali to mago independent mind ago independent sentire tap kula bicho toma toma ba spichu tomba mai bichu ti tane lewe ni kwache tomba ma ti tane bayi siechin ta ko mi bichu ta mai ago restart ta mai
10: I got to one battery. I got to a bit of Dujangana. Come, battery to get Angel, Jangala, Kumi Kyog, the Lingi Gogana, the Lingi Gunget, and I did the cities. Kumi is where I'm more for 24 years. Kumateve, Mateve, or Atebe, Mateve, Mateve in the Timo. Inya kipchoge pura ko chita tata na nyin ko chege chege ore ko to tulya mo to ta isa ko kicho do jo anet in amachi gutel engale jo succession ko go do ju ki te to go che cho ne nyo ni a ko mo cho ki go go go mi tiro in yu kwai sai ni ko go ka men na so di go ra bin a go go la I'm not going to get to know. Wae chagi tete ki muwene chita ake, inyo jita nilu, kimi aganu mwaidi, omni aganu. Wee nungi tuje kuruko men aganu, kukukukun lakwenyo. Kwee kwa agine tuyo, kakwe agine nesu mgoe sungu, inyo, arabu lu igene na patote, ane ni chikuri gumi te niyo kamsa na patote, agine chikuri wega se chechechi. Kwa ya waki ilangi chechechi. Kwa na itosa artelita, chikigiri giliru, Inju kaki bataju, kita tengok dua cumi macam yang lain ni. Kalau dua cumi berjuta sih betul nama. Kalau dua cumi itu nulis. Kau cakap cumi, apa jangan ni kengalalin terus sangat cuma miso kapan. Kalian macam tu cumi dah dapat permit kau di assembly. Kalian ini spi yang dapat kau di assembly. Kalian kena cuba risolit macam ni. Kau maaf saya kan, obis tap. Ya saya tapi kita mahu tetap mas tetap di day. Kau mahu kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau ara unyote ya dastendo liba zurgana ni gobi mashishi yelo kulu watu wa situe janyo kule ane ni kama nani malone hii kwa nganyi lii kibye minta yanu kumyo demi sijiri wanya chibanyo watae bome kumomi kima pisho yu kumomi ivezi jiteze tatu ule mpeni yoi bome kumomi kama kiti dayi lita shu kiiwe kito kutomi magoza ise kiki imi kuste mbo utawwe linga stawwe na lakye ba yuri hawa tarki yitu kwa hindi yote nivi hindi maseri ya kwa mlo enye nulta kwa mlo enye bome so kwa mwati ni county assembly kana chanua MCA machori chindi kwa nwa MCA chichon na oki chotul kiki kana chanua so 2027 kia sabisa na oktula kwa maa akwa mwati wa mwemi ya bome pichu kiyo mwako sa kiki to kwa inge chiru kabisa
11: Chimo
12: Yeah, so muna.
11: Hello, it was he met Brotich Kigasi.
12: I got so muna.
11: Jamaica Brotich.
12: Kongoi Guana. Kongoi, no chamon in Mamma Dang, a large tang for Jeju. Being Aljago, be penny, go give it for Yonago Bago with the new and Jonathan Bate, a two chat bamu. Koi Amaja Mamu Chagasa. I go. Boisiono to ketinye non asterambe age kiesor burta en hasta banwan age so sire tengo mut kase so macha so macha ki jona mbe tore tiga to kul songe tore ke mbe tuna to hobile ko sile mena cha banda no ba macha amma mut cha sana ka taga to yona kara pres amma cha amma mut cha onge tore ke mbe tuna barambe kongoi
11: kongoi kongoi missing kongoi missing bro teach na bomba konjet tai go shak tinget tai ge tai ge nyoro loga be met lakini yan yu ke macha ge manden ko go gi go cho ko go nyor bichu piglo go nyor chinge 85000
13: yes
11: ko te go chi aga tugul chukinde un si met ka magele mapati mu chi alenge patini ana ite go ago ndai mai te ke go te ta na mai te cho ne bongo ge ne go go ti no no
13: yes na mbuti me jita sru mita ke
11: yes ka gi go ni 85000 tike ti sheklo ago gi go chi aga tugul ne gi go chi so kogila ago tum kai go sigi chita ne gi chutu so ka to minyoro go bonus ka gi ko ni silingi shek silingi shekata
13: 85000
11: ago go get tiga tishak o engi tok
13: tiga tishak o engi tine ge
11: star 274# yes agri tana go ne david ne 0711 ago le tina banyin 803 anyor chige bonus tingets en yungo chutu so ko ne 744 Kogi anu ni te chutu soko David. Agere kwa rachuan kanyu rabishek 171 bonus. Aga agere ye mama ni kukanyu urgelchinga bisa. Imu uchot kwa matago chutu soko lagini tatat kuchut because kanyu ur 3573. Kanyu ur 3573
13: yes.
11: Bonus. Igure ni ulita.
13: Yes.
11: Ulita toa eni onita. Star 274. Tika tishake mi uwa tika tishake atatinge. Tika tishaglo.
13: Tika tishaglo kujenege.
11: Ago inyo urchini ge 85,000 yong. Kuma chisike somarilu ka abe met
13: Star 274 hash
11: agere chitane kiguren kiguren Patrick kaiger ten sang Philip kaiger ten sang Grinyorugi Florence kaiger ten sang Festus Star 274 hash
13: Star 274 hash
11: tutun soko hagi tildiga tishako yeng asi nyor chike silingi shek 85,000 yongi somarilu ka abe met kewek sesu nyo ki mwongele ngongo iglau chika siki

0: Alright, kala kiko kanapta anchova olilo barak parak maite setani legi ko kanapta anchova olilo barak parak toski ko ngamine ntugu kechang jigiribun ko yoni gere tom ko ngamine na legi ko kanapta anchova barak parak agile ko tabo nimji ni oneto
1: ko daya ji sino no meji tukulbe
0: yes
1: ni namji barak ba samungu namji ngaba barak mungu ka bsa ole ji sugo ikido
0: yes
1: so no tana ngararango tumiseng embetu tabrani Agora que agora gasco bit que testa em jumadato no tanagara nga bisa bana Bruce.
0: Kima ke gore na fast tinget lakini inge le poko manu tuki komanda tugutul tinget se tul chimite soko. Agora yo ngima komanda tinget se tul chimite soko tinget ko kagikon so la ishek 60000 bobo ishek nitak atom go nyorgi bo ishek ko iche ko ngeten kangeto. Agai go tinget check tamana ga genge tinget check 11 kitoge. Agopo yo ta tul nego se chana go mure ne itinye kitok kwenu tap 20 at 30 shilling. Labat soko yani kuni ko get tinget tita genge kitok. Sa 274#. Kidion Bongesi aggregate til diga tit konde x ne bo Kidion agigo nyorugi en soko church kanyor ponas ne bo 789 shilling agere na mia ne kanyor chige 722 shilling igaza bi jonyo ru ponas kra go nyorugi en soko mawubuch
1: yes
0: kogelin til diga tit ko gebre star 274 ash
1: star 274 ash
0: agi nyor chige 60000 kagi sirgele sola mara ko mami estimat ko rengu
1: abo bana bruce gabu na man bi kunye ke jen kabasa
0: ana go yoga estimat o mara gi ba otin ko genik chon yo che ki lol chi estimat itinda isola
1: itinya sola itinya kabasa
0: star 274 ash
1: star 274 ash tiket shek bana bruce
0: tiket shek 11 ago tom ko madago tagenge
1: ago tiket ko genga genga
0: star 274 ash
1: yes star 274 ash
0: oh yeah tildiga titi tun soko cbti siki tildiga titi ne gosage meet na fast ngara ran enyu ne boy siki yegit seta en coronator brand star 274 ash
1: star 274 ash star 2 star 274 ash
0: yes star 274 ash
1: yes
0: Agimo on kel agere ka genyo chitana tae tinget kiguren Simon Kurkat
1: yes
0: it was 0725 only 313 mwisho tinget tena tae ka go tuti ka chego ngetamanu agle star
1: 274 hash
0: star 274 hash tutu nsoko atil diga tit cbt siki yegit seta en karoneta brand star 274 hash
1: star 274 hash
0: star 274 ai tutu nsoko atindiga tita CBT siki yegit seta en coronita brand star
1: 274 hash
0: 74 hash agere kage nyuru tika tita nambani negan jita na tai negan nega kwe chige ak nafas negararan star 274 hash
1: star 274 hash yutu soko ngi goni
0: yutu soko hagi tildiga tita genge kogoni rabishek 60,000 iwase tabanya nini arab kemei kemei
1: arab kemei
0: Chamke
2: Go, Aku nyawa TV kerajaan berempatai, cenyawa lu tuarit di bingkai ground. Tiada yang akan ikut tu indah kau hari ini TV ke tuarit ini nyawa cuma ni mana engkau nak ayah itu ground. Goi yang bi kami kita guna bawa nahu nemi ground ni lor. Kebanyakan exam ke lebih cuka berjaya ini binicaju. Omnya nak pasion ni kan? Guna kita cakap ni lor. Omnya nak pasion ni kiri kiri sete nangke, terlagi sete engkau nemi nahu nemi bagi kau cinti bingkai ground ke tuarit engkau. Kaya wajah ni lah umcang kau ishe, walau ni rasa agak kena cium, mungkin cuma murkamen, kau ni nega waktu nona kani sosia kungku ni lupa datang, mami kani sana kita yang koran ni, lemara kau ikir bot, kau ikiga miti ishe, kau ikinga umcium bener lemara kau kaki waktu yang baru datang kani sa, semua kau kau sana umcang kau ishe semua kau rabi ishe, cuma ni lah kau turu rabi ishe bi, sebab ini turu bayi shoni, kau ucu tanju mika bi nasi kereta riz, ni bi aja ni cuma kerja urono rono, kau ayah bayi shoni. Atau tu je, walau abrutorai ni, kau ngapai bayi ni, kau ibronerono ni. Augmenting a question of Mukta in the legend, which are changing 2027, came on in Kachara, no, never cabinet, the Gareta Rigama, I mean, the Nuga, Mingini, Kawaka, and Mike, Kaya, Toga, Gilda, Alaga, Posto. Came back a legend to the government coming in there. In the Anna, you gave us security. Kondiaga la security igeri akwalenji ni muze paishoni kodi lakinda ena gari lakini mami cheche ngo kushiwango mosue kalak mama ji kutori lokyo gengaro kimata ni wera bicho langi go promotion ngingo promotion ji tako ngwango biya ni ngo uti walukane no visa ngo uta wana ngo ge lage kimage lengo wega ngo bildembi kimiji bruce la jimi gore ngo ngo bana kone ne ibaki eshu mage gachi ne gi nan ko ne zemba ma nange le ngam loge nguro no ngo no no kimaji dang yiro akin ko anan madin ko gi kwari ta ga maji ke lengin mami la kwa ne gi mutem ba ma nan ne tu le rai ni ke le gi muski ni mi bosti ne gi ne gi mi bara gre uno ke maji ke le gi ma nyu ga ko ta la la ke mara o mi bosti je nguni angus lo ga ni lo ke wa ta zugul angus lo ga ni lo che ma ba isho ni ke ter ter o wal di al pie sa la ga la ka ne tere ta di la ke mi ba isho ni ga la a o ba ma kin ke lo ke o ya sari ya la mi yo che ma che ma mali mu ke gi go se ke che ke mi ba ruai che ke nyol gu mi ba go ya choton ke ma ya ngus ga ru aka tini Kalau orang kucar 2032, kumpar tahu yang muda, tahu yang kengah kejadian di awal kalajin. Bila tu ni nang, woi, awak macam mana kini kampen, gawai nama kampen, gara bahaya kampen, jemi kampen, gara. Oh, cipta mana nama kampen, kau lagi urem bulu, lemah gongke masih je, kami terang muzafara. Lemah gongke macam mana lewul aku nak, lima berin dah keli, kami terang muzafara. Oh, macam ni lagi, kau terus masih je, aku terus ngelak, macam kau isek uno, pada mana muzafara, lemah gongke kejatan, kau nyawi lagi isek dogo. Awa nango muti yeni chukua matawa nango kwae mchango bigala kema yeleji nongo ususi kwa tuti kiko tako kwa kutulia korogo kwae na fast dollar lakini yikilewe nengu rani asia kia hata nkampeni nengi nyinono ala kabanga la kasumu kema munga ngalega chua maisha ame nangelewe mbi kwa chua maisha yudhiye ala kesuwe ala kiki nyite nchemara mawa yudhiye oka kwa ndoe kihororo Kalau rumah itu nyengal, kima cek jele lagi mite nara gini, org macam kalian, kau gunen, kau mite nara ruto, awak macam jele kalau mau ini, amat konyol umur yang berani dengan doik kima cek embara. Kalau rumah itu nyengal, kurang nang kau mite bayar ni.
0: Yes, kau kau kau mite pivot yang kalian pivot. Pivot. Aduan embara yang kau pivot.
2: Hello. Yes. Again, like to be young, to get an MC and from the tank, my community, will be very nominal. Put you on over again, I imagine, which is Magitian, good cromies and a tow takes it. Only Kamu bingung lagi, kau ke presiden ni cuma jadi apa kau kira tak mungkin cuma kau jadi orang ketemu, kau macam apa yang kau, kau angkir orang kiri orang ngaji orang tu nolit tu, itu sahaja ni langgan lalu ayam itu, so bicara tu tinggal doubt, aku lelai ni, kau kau limbolin, kau limbolan nolong, eh aku ni ni, kau orang kau kira ni tu cuma terus jaga, kau tuai, waktu itu tinggal cuma ini tu cuma dekau yang kau kata buat cewek berapa, kau hanya di barasa je, kau hanya di barasa ramu itu, kau hanya kau kira tu. Kukim mahu kau letih juga mahu ni sekarang tu kau lihat cekat, elakkan mai ta, agai lain desi cotton. Tak orang kita rasa kita ke, misalnya tu korang abrut. Kau kah awam ini yang kau ni lebih dia. So ni nak kini ini yang kalau kau berada dalam lagi, kita awan dam tu ni kalau awan dam mana, kini kau tak kau ni kusuk. Aku pernah bawa kau le, pergi orkir arga orang lihat ni kini, kata ke yang alal ke le, orang lihat tak orang ni tein, tak kata gizi togi, yang dah ayun ni mampu. Kebuan yang legabin, yang legab tinggi, angin, asyuan itu tul, yang legab ready tul jadi kan buat dia. Kau kamu agil, yang kamu nol le, over tinggi angin, kau kamu agil. I know nari tak, aku, I know na project bu era ya, I know ne bu era. Jadi ni yang lagi yang kita cuma kuni ya, kini itu ke, aku marah ni, aku mah, aku mah, aku mah, aku himu mati, kan aku jir, kau kamu itu kamu agil ni. pink alak tugul tuom ko maras dewe karone ba kericho lo mai kingpin tuom ko moye mu pemen makin ke lebu mai ngale joto ni aje kwelet lakin kingen bi ra kolin jingile korong ka kemwanne ko ino na chep chep bi chwe aki nyongara ke ai non ne ne ne gi buribe ne gi ribre de ne ni bawi ne gi ribe ba ne gi nyogen ini ko ko to ke gere on to tuom ke moye on gul lakin en gul ne omagin je omagina ke to kai kitab ne gi lewen bi ya na ba bi ko ne gi ro ne president ba yi ni I support the president ka sa kawaida age to ba yi ni ni nga na bu ke na jo ko nga le ala ni atmun wa mun ka a ju tore ta o omo jo mo ko jo ko le bi onge cham ke te sie nyon ne pata je bem ko ko ni se
3: nga ko nga mi singa ko mi sing piwo tenga aliet Yeah, that's again. I saw never was an issue. I saw.
2: Mongoy, Bruce, and Tinger, and the Roman Wogan, and the Roman Tabet with Abraham. I was in a letter by another Bruce, and Tinger. We can round up. I'm a lot on the Roman Dosis. Tell me to bring back a product. They should be put in the doctor, Greece. They should be the layouting horse. I'll be about 42 kilometers. Bruce, I think that you want to meet again again with Jimmy, came in and was in GC, and then Marathon. But I usually meet you right, see right, the target is to talk. You want to get a grease from this, I was usually to eat. You get my Bruce, I think that you write an alarm Nero. Go right an alarm to that, go right an alarm on the rabble, go right an alarm to Hava. Here we are the big way 42 kilometers, here we are the big way 21, big way 10, big way 5. Kita isu ini sudah datar Inggris sama oleh Paulus. Ia mengurus apa yang kita tuju Inggris. Alasan kita na Israel itu berbeda. Kalau isu ini itu sama apa? Agar apa isu ini kita mari tu tak kalau malam sama ke mang radio. Ia apa isu ini ada datar Inggris. Kita nama lagu yang dia kuami. Kita suruh malam yang dia kuami. Kita itu kita kan jengger itu datar Inggris. Kita mengambil dia kau dari Inggris. Saya cuba mitai olimpiade. Kau mitai bersepol segera tarik cecang. Jimitai wa cumbe, jimitai apa mas? Atu kata. Konggalu masih pengalaman. Bukan orang bapa, bukan orang lepas isu ni kegaranan. Kau isu ni kegaranan ni. Kena kejar diungkus zaget terbalik kerana. Tiada ibu isu ni apa. Kena kiri kerana isu ni tidak terburuk tinggal. Kamerani atau nuni kau bawa tugas, nampak apa tujuh datar rumah. Masih dengan lelaki-lelaki apa kawah?

0: radio non ngeu pe ngale kap kaw nge ma re se ni ade da tar rabro no hero ayin titiya apia tau di die itu ya na guru ayin ji ay tar ni ngap nyota program ngeli da bom pike gi ni ngap ay se ni ogo ji to mamaru ngeu pis ka ge sara bro no amma da le ji amma le ja solo ni president amma gun cha tar ala ji cha no ngeu sarkali ne ji ro ya solo ni president ngojine legara brono ko kwaziri ambuta ubaisho miche nge mite legere to lige gera baisho mi tike jambo ko ngalega kawo ko gol bi ngalega bo fakado ko gol tu ko tan se pore fargalo tai ago amo te gaya rike gurus ku ni turan to ni hosta ka keribe bundugi ko kui na keribe bundugi pande ngitu rande tige bor banda tokala renge anda banda nyatano kuruto san ama joreji allagi ngala ka kawa kunu tarabishe ama tajer bi tokale chita dias maraga bati se te jeb sendro ngina ngel ngel ngel naga agol bi kar sendro ko sa ka kare onge ko ka wa ngel bo singishu onge ko ka wa ngel na musama wo moye de sara bruno ama te ngam dias ngel ta renga le ko kemi ri chamba sa da seguke Nothing get a grus in the channel of partisan. Kill us, oh, my way, you know, I have a problem with all or Nadia's Kakomalavlan or Nakomalavlan. I got a comma up here on a house acting at a wall. Sumita, Sumatanga, Mogale, living like a cow, a good marabro, a cigar at any plant. Oh, to Narawa, quick, I show a Mojibo lady, ring a little, like I got scared into it. I'm a cop with my brother, as you get in the camera.
1: I'm going missing Magrer.
2: Jamge, bukanlah Bruce yang tinggi.
3: Jamge.
2: Kongkoi kamu saya nak buat tinggi atau Bruce? Saya analisa dengan ni adalah amma weekend round up. En weekend round up Bruce, koi apa jauh ikut kongkoi kerang atau ikut gilun jenis ni apa? En liye buat net county. Mungkin kalau ikut atau kara, kongi bergerak nanti alagi bor bayi sini kekara orang tu bapak presiden berbablu buat Kenya. Nampaknya hanya ngalal ngalai kekau ngalal kerai tumurungi. Sinia politician enane ko kugiyo nchini wa garai tumurungi kabisa amuni siasa yaki warai mbondo nongo mapopundo te saiti mwa tu gata mani tawana loisene ama cha wae kongwe ene awe ene mani ene tap kenya koroni yunga kumwa kutu mga kikir president ko o tami neta kipi indi tami ishe ko inge kitaranyi wabanga ngeta nebaso mugi ama cha pongesan ane murgomen chita internal security chita King kwa nam kando inatani yep ngacherani murkomen kwa kiko tar tuku kechanga kwa ni kwa tar ngalejwe kusi murkomen kwa kitaro limba ulge yo marakwete legi kikil lage kete tuga mege kose ngalejo bor yose kitam komite ni onusu nusu akki urse tene metab kenya saiti kwa ale kuche kitam otkofo mnyo nipo ingi kwa kiko tar kapesa kiko nte security kwa nyi ama chawe kwa kwe murkomen nebaso mbogi awa sangi tiyo tataki chungu sangu ra ingwa kelejwe mita ngalejwe kusi Kongwa kewe kige ya kige rana letu kota samu tenko mastaba isa hii. E jitane kwa kwe talabike kwa kwe eche gitu che toti seme. Ako netige legide edito. Kwa kwa name jitane ya oversight nebo yu cheruno. Kerebe mikrobo. Cheruno kwa oversight nebo raya. Mwa chin kondo indet mwa vitina. Mwa chin kondo indet direct. Ako pa kina kaya oche kwa yachi raya. Ako pa vete atet kwa rache yubeti ya kondo yenge masta e raya. Kubete raya. Ame jina ponke sana nda cheruno no. Ako ale gitu kondo yi. Arai. Kau kau doy gak kan? Saya cakap kau promote nak kau ngeceru. Cakap cakap uti same itu. Kau ni agi nopo boleh cibi gak same itu. Aku amat cakap kau kau ebi cakap umi itu nada kau mau. Kau tu lihat korak kau kau kagera mikrofon ni. Kau mayang korak bi. Ya ni bi korak kau mayang korak bi. Kau ni kagera benjiru nopo mikrofon ni. Kau mayang. Kau mau bayi bayi gitu kau bateri kau tu lihat agitar bayi jenuh kau bayi. Lagi ni fiongkos. Aku fiongkos cakap kau ni sa. Utegi speak cakap uceru nopo cakap apa saitera. Ya aku cakap kau bicara kau doy cakap cakap uceru nopo. Maitu bigo ndoi ko mogi mwachi go timwa yo tagwe basta ala imwachi re barengo maitu la ino go tumwende uchero no ago pinir litas like pichuta oitu go ndoi go ibutore tosia anyway amaja tagwe somke age le big tio oge tilgura isek sike tore president and we pinir said it ani wa ga ndani ko go tugi go betia boishi ek bumbai boishoni era ya cha taibu biongozi ko banne ogi go bette ngara biongozi raya yani Oye ya si temo ni yonge tegiske age tegise menyo age rip kadies magren moti ko kwane
1: Ongo ike kasnata na ile elbanga nata.
3: Abrutish.
4: Ongo ike ongo. Ongo ike Bruce Pete. Iko tuan timun. Tuan tinge. Koro Bruce Pete. Komi ina macha angalale na kane mire. Ako imu chagere kiri mimi koma garbe kule kutoa. Ungo ndani ita kora. Kutinye kutu kutu chwaget kora kani. Ni orang alai kyo aja ingat lal gitu, ya ni miten kami sa. Ni orang alai, yang kau apa orang betul gelir jine kami sa, woi blusi. Itu cuma yang itu aji boleh jadi esima. Orang kita bawa tu orang function, naga bawa kami sa, orang function orang kau beralih, orang kau siasa. Beralih orang siasa, kami jine ingat nolli. Lagi ni naga kami sa. Aku tuntutan tak mari yang kau urit kaki yang kau dijawab ten, oh yang dasar ten korak pasta eh, mana tu ke kemian pasta, ingat aku tak cuba, kau lagi tinggi dia je tu, kau kau ikut aku tu pun, ingat respect ten korak jual kita, yang ni mungkin ni guna nalek, entah itu apa dasar ni, tu korang mager tinggi juga, dua pasta kira le makan nampai pasta apa ana, kau aje kisah korak rules coba kani sah, kita yang ni kita yang kita urus ini, kau kisah rules, apa dia tu? Jadiin jual musik. Doang kami tidak masuk dalam tim agengi. Rusbin muncul. Nang alalen aku boy. Kalau kita kan yang mau, kami kau lebih cuma lalai. Naga bagi cumba berkomen. Enora naga aran. Cumba ni, kau ingat tak? Nek macam ibu hari ni kau ni. Kita tim ingat tak? Kita kita tiga korang je. Kita kita dua emas Afghanistan. Sebab nek kita ni kau ni, kau macam tiga korang mengamera siapa? Yang tu kita kita kau nama kau ya. Cepat berbagai entah kita kita ini muda calling. Kongwe kisi atu ya kita siyariya koma pi mire kibi ino nono koka yuzi tibu mba mwuri kome nga tutu shima nima tige kone kibi ndita number two kuna jagara election free nagara arame mami jema goshe koko tema tele kipi mba kono antele lunguni koko romi kasi koko tibu mba mwuri kome telen kasa kune yaka hita kartabli jie itele mbara ipo arunu rujane uno anipinye ako iwe uwa nangia mwanye kora kome kuchumbani Kutunggu mai itu presiden. Alamu mati kerja agaknya kalau tuan tuh itu. Untuk tiga jenis itu begini dia. Potong agaknya umur kau mesti. Aksi agak tuh naga tetap tiga. Potong. Awak yang begini dia. Ia lewa agaknya kingo. Ibu agak nak kau korik tu yang ane berara bulu. Orang kerana lekak kemeja agaknya bulu. Tapi agaknya yang dijunda umur kau mesti. Atau tunggu yang kau bulu. Kau mian nama kau apa? Awak kita nak cek cek. Kau rus. Orang yang pergi buat bunyi naga kita lambutu. Dia lambi itu umur kau mesti. Agak pergi di umur kau mesti. Agak agaknya lekak juga asyik tu tiga presiden. Kau sendiri ayam mandi kerja mana kita banyak kuanda. Oh, tegas kita ini apa agaknya? Banyak orang kata kata orang lewat tiada kawan anda nak kuru county. Tiada seorang reason jauh tiada lalu. Kau terlak berasa dengan ni orang yang wasat tiada guru. Kau ini terlalu kau ni. Tiada kita kau punya cuma nama tuoli. Kau ni tak kau terlalu ni orang yang mesti mara is. Yang nak kuru county. Kau bukan giga. Nampaknya ni kita pergi ni kerja soal itu beri kita kuat lagi. Kau ni kau berasa dengan diri tu ini. Soko kenyo rubi tewe di kamjinga tuwa za amemburu chewa tele la mwejumwa rais kee umpani mkono Bruce kukurana nata na ele ilbang
5: yungwe mese nata na rabu
1: nata na ele ilbang yes
5: yas wanda bjez gangza unet
2: dike eto Bruce jamge
5: jamge wanda bjez
2: ewe kukungo siya nabasi nga wanyuru uko sige tegi swasa ya atene wara kumbanyo luka ya iboi kiyota apchobo na mde chimbigo uno Kotak ini tewe Bruce kasi mana kita mikrofon ti ini matkuriok tu aja bahasa korek mikrofon bahasa non Ruben korek cerewet Ruben korek kau boleh ya ini nama kau saya orang cewek follow sih oh ya macam bicu tambahkan ni sa aran deh kau mau ini sih naya kau punya lihat as kalau tarik ti kurang aje cewa kau ayat ni kau benda bahas oh kau tarik ti kemudian ti ini aran deh kau mana alun ni tu dia ni aje ronoi anuari ini tu aman ni Kau ini kimi kima tisu biskut ni law cumi banyaknya sute tama. Panam jero nu mikrofon. Aku muka korang ngai tengok nu kita kami. Aku jero nu kau sot kebi tati jero nu kyo. Aku dah anda makai kita terpaksa. Mata re teri minit panam jero nu mikrofon. So dua itu anu anu. Kau kaya makosa. Anu lagi tengah lekap me. Kebetulan murkam me. Agarun jero yo. Eje we. Kau agarun jero yo. Kau macam re teri leta nu bayar leta Kenya. Ogo mami de tu lagi agak sensio kelakat tuju persen dah, kat tuju itu yang leh dah mami. Ainoan cuma murkamen negi tay, putar luku yang cuma murkamen. Onda we di cuma murkamen, baga tayun getera, nun pagar leji, agoi berasa tena kene, ko mami ngalah, ko apa berasa tena tu ta. Kita ainoan mami berasa tena kaman de Bruce, am mami berasa tena le, ini berasa tena, kebun ini nunggu sekian dah.
4: lakini bo kwechi ngwenyu kenyinyirge kelewe chito nekakimach wakili kokikamwa imur komen kole mokemoe kuls lakini kwa muti kokomutote kuls wakili ko chekuru kokoal chekuru ine komie akinyoketach akine okokionjin en boman kele chekuru kaku kikoini koik senet pas kabana keweku koik kabana parcho kitepan kele kiwone parcho kitepenge kele parcho komiano urus so mongunge parcho kelyemi mwana kumomge ing'alal ine microphone kemi masisi le ing'alal tibiuti kabana niton bo bomen momi sisi nga akine momi kit nemwowe so
1: ongoi barbari kerwech barbari
3: yes Bruce omuno murenju
1: amke barbari
3: angatwe angaretiwe mono ngwai ne nekabit en olo komi sitimet en boman ange ng'alal sikokase kondis alak anget im kotomo korong it was so very shameful. In fact, I was there at Isai AGC Church. It was so very unfortunately for the Reverend Komagan Gulaga Karaben Jirono. Jirono Gungan, the President, Mamina Munga. Oh, Mamma Magosa and Jirono, go out and let them die, Kumigo Mustaburi to go there. Tani, oh, and I'll Jirono and Joro and Nagi, you did. Like you go Jirono and Pam and Kimo, which he came on you, Gerejit and the Lonja Brado at Kigo Brado and the Eat. Iko hura tabere hebre barere no pa mesi geger gele pinye bi. Kiri kiri os teno de tane abo kuet anat ko lo yel jo sweet. Inyo ni gan tere kapelar. Ibi barwe jero na anon. Feri sunge bendu ba gati ni gat kara jero. Ena pa me na ni. Iba tiye jamu kapelar. Owe ni os koi jamu na bo ten waga school. At the same time kora no waga school ba wo tei tei. Pa ko be lo wo me wa sang kora be la anot. Imagine you with your own, only you, Jeron, who gave you a judge among me, you know, and I get it. Oh, my one be up, and is a man, I get on you or Tara, and be all with an egg and a lot. And all good, or quite an hour, and be more humanity. I would not have been better at Papa. You will not have moved on and you direct the world, some good. More than ever, and all the other things. Like to you, you know, one day, you know, you got to go on, you know, in the girl with the rat, put a lapis. Mogi only, I let you, John, only. You went, Jerome. Where you went, Gitananga, right? I don't know, Alan. I want those who are Mogiani to go. So simple, Capita. I could not get to Ramayu. And no more, I don't do it. Come here, no more, Wunner, I've been in Jabo Table and his origin. Oh, we went alone, Wunner. Who go Roma, man, who time given to Jabotalu. Oh, no, we walk away alone, and I know that I'm giving it. And I tell us, I was a woman.
1: Kongoi missing
5: bana barbari.
1: Barbari kongoi missing achi aga thul naga kibwan thula ko yuthagi. Maise ke mandayen ase ke taishila sotu yen kasit ke magun ke thul namye. Mita mandayen ke tine ko arunse ke mona npe pain ke lengo. Ke magun ki aga thul namye.

0: mu jam ye temu na tank sank sank che sank Tego chego magito bugu le ndanga nani si te magika se go ite mau na tani nye aya go rom sabe tena na tana gana rangot music da go sektu tenji kangi te go bit kete sign mu tembe tu tabrani nataka tushike simu moja mbili tatu gebiru ba isioni kongo enjero no kia tan school fees piu yote Kakal school fees kobek kole say kal joronok school fees chapa 75,000 kimi tuge number 3 sola kwanza sai lala sister ibo isi enene baga sola it nebo 60,000 kima chechoro nongmu sola ya 60,000 kima chechoro nongmu ngoro kwa guatu watano toto mage na msimo ni 1, 2, 3 kima chechoro nongmu debi tu chita So line about 60,000 eh? It is a ticket about between 20 to 30 shillings. Kere start 274 hashagi we tuge number 3. So line say you mute ko meet an auction. Bas, meet an auction. Nende wendi tuge to kobe nyingo 60,000. Kiger so light is nanti nyabaga security light ya ne one gabisa bas. Konde wendi tuge ko 60,000. Lakini enso komurwa amun meet an mi auction. Kelda between 20 to 30 shillings. Meet an in donyo so ibi deni konambe ngung between 20 to 30 shillings. Koko ago tuago unon amache inam simuit tuge number 3. Star 274 agitiel hash twende kwa duka number 3 machangra biketele ticket so ndebi tu amunga ginyoru gai mutike chebo ngalega radios basi chebo chepchepe ndapko risto maginyoru weche ingi maswe keterter ndeya enamna itel ticket ngotigase radio amache yalise kabisa star 274 hash tugeta number 3 star 274 hash enda kwa duka number 3 We to get number 3, itile ticket. Nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake. Star 274 agitil hashe. Star 274 agitil hashe. Enda kwa duka number 3. We to get number 3, itile ticket. Nebo between 20 to 30 shillings peke yake. Alandugul kina mesimu ni 1, 2, 3. Star 274 agitil hashe. Ichile star 274 agitil hash agiwe tugeta number 3 alando kulikina mesimu ni 1, 2, 3 iyo ni sola mami biko sinye yani mami biko ndo nyane cha mami chi soko cha lenji no people in the market mami chi haja kwe nguru choro no chugase radio itil ticket nduge number 3 iyo ni 60,000 kimoche big mutna nangena msimu ni goronsi gegerge lete sitane touch FM no Yes. Yes.
1: Ya mune shila.
0: Acha mega ya mune nye.
1: Bye. Kabisa kombe mau.
0: Kongo dubje.
1: Pamaga ne ko ni na tere ni ko ya pe na mau.
0: Kongo tere.
1: Ko ni ngebir bo je ta.
0: Laba tere chorwe.
1: O vitali tere. My wife mama tere. Papa tito mama tito. Abraham zuru. Penat ko emir. Pasal mungkin. Atas tabul muter kan.
0: Kau kongoi.
1: Tahu anjung kong mana sih lah.
0: Kongoi tu cipta santai sana. Tahu cipta melo.
1: Melo sih lah.
0: Yes.
1: Kami dah matang semua sih lah.
0: Bye bye. Nanti kami geger ini nak gitu.
1: Bukan nak nanti saya main mode transmara. Tahu lagi sih lah.
0: Eh.
1: Lewat mau kau pun di sini lagi.
0: Kau kuanya kia enam nane mati tuau.
1: Atau nega aja. Kalau nak buat dewasa sih lah,
0: kan? Eh,
1: ayah lain naik betul ni dah nombor mina tu, apa sih lah? Nombor apa kita sih?
0: Mama, begini.
1: Kalau sih lah.
0: Kita pergi ni ke? Wek saya dah kau sektu tenjemita.
1: Tak, sih dia ada nak tu, masih perlu ya.
0: Kongoi.
1: Tak, apa nak saya mahu.
0: Asante sana. Touch FM hello. Touch FM hello.
1: Touch FM hello.
0: Yes.
1: Yamuna jebi.
0: Bye, nama mana yamuna ni?
1: Aja mereka kau sahaja di sini boleh kau sahaja jebi.
0: Amna alamite?
1: Jangan mereka apa aja.
0: Kongo YouTube je.
1: Ipe ni kita apa sahaja boleh.
0: No niyo.
1: Eh itu cuma lagi nama kau ke?
0: Agak ke? Bagu kau apa guna?
1: Ia bagu air atau sahaja jangan jebi.
0: Eh hee kerabu?
1: Hei buat.
0: Eh amna alamu tersaje.
1: Atenda kelele lakini nyamu white water
0: nyamu ne ulambo white water
1: Matunda kelele wife matamani mentira basa lagi ngi ali saraga.
0: Gongoi eh.
1: Tuh jangan pun di terendiri lemah ambil bagus aja len.
0: Lagi ni mana kabar eh?
1: Tengah kabar eh je. Jadi ni anak apa no?
0: Fai bai anak apa magit ni ngalih apa?
1: Ijo atau aje tu.
0: Eh mami mami, kita kini ngalih aje cakap kelainan ni buat webi kya.
1: Aku kah itu tu.
0: Itu mah. Macam kabar eh? Ayah uga si tanya koru.
1: Dah aku mih bayi sih orang ni, aku mih yang kalau kita ni mampir bayi sih, tapi tak ada yang tega nwe.
0: Emma.
1: Masih kalau ada sih orang je beti, nwe di betul tak suri ngeter.
0: Emma gogo no.
1: Nah, gebir bayi sih tak biji, aku sih biji beti.
0: Labaten. Labaten.
1: Nah, nama ni, ni rambut grogo, nama jo grogo re no.
0: Nah. In grogo re, Joanna.
1: Emi je beti apa orang tu? Ini nang ni ni baru ini cawuli ni ni. Ni koko ni lega tiat.
0: Ni
1: tu manusia ni ni baru beri agen ni ni.
0: Ini
1: nang nara ui ni agen ni tu. Agi jawana ni er tanya. Ni je puri asoi tu ni. Ni puri je jawab. Ada kita tak ada ni. Ada kita ni rasa mana kan berusaha sama tiat.
0: Ini
1: nang ni jangan ni pelian yang mama jela ni insel kaya ni.
0: Ini
1: nang ni ni baru ini putru yang tanya.
0: Ini jenis tu.
1: Ale tu kan tu kuli je be. Macam mana main di dewani je be. Macam nombor je ni kiler lu, letes nombor kiler.
0: Nombor kiler boy.
1: Kapesa.
0: Nah ya unam na gonggo neo.
1: Bagaimana?
0: Asante. Kau tu ambil cembur tersaje. Tu kuli thank you. Ongi tu kini otak kasa nyamuau. Mami chini kau kual solait agot agenge. Jana mau numane hata moja. Mami chini kau kual solait agot agenge. Kima chebingu solai nebo 60,000 aji chago kwe guru chita nemache solai nebo 60,000 ki yagun 60,000 anangi yagun solai either utumiwe 60,000 ama utumiwe sola star 274 agi chill hash tugeta number 3 solai nebo 60,000 wapi wewe duka number 3 star 274 hash enda kwa duka number 3 tukirudi tuone itakuwa namna gani and ore not anagara arangut missing.

0: Aya tenda ni anjing kau nato nato nana gago ya tu itu tu tembe tu tabra ni nato naga le me ara gen na muami ko bate na me top topen cina nato neba masarian AGC naga gago ya tu itu tembe tu tabra ni asuka bit kenjeng ni tu agi tembi ko ubi ke ko tace so Kristo jengen ko le ribin de ceiso mi ko bate be tu sek tu ko me tebi ara gen na bayi setaga tu ko leya nam gaya neta gen le imu ko segi taga tu ko eng Jehova mami gen tebi neka mukten nyo. Anggo tebu nene tia ko muji nene tai tu ciki tongkore tap sae tu ko walun nene te. Kasa nene nyo paranda no koto negara ran kapi sa suka piti nyo paranda no pai makilan ce negara ran pik sumogi. Ago imu ago kara ileja ko kara ran mikene nyo nat ko noto ace imu aki pik sumog lan ce negara ran. Ingkore tap si me tingkore tap conference. Agi muji jangai ze kel serem kurang kore noto ba Facebook. Aso ko bit kei tine ki bagenge. Ko ya tu ro sene no leji ni ninya ge tu ko nemi te yo agi gere ile. Itindai kai metap ke ini ka ko me ko imin ka ko me ko konin stress ka ko me ko konin ka bua tutik ma me jaga tai im ke nguni ang na lagai mutin ne ko jep konde agoir waji bik pe ta gemba ingoir waji ta gemba ko lejin ke ka la sa abarano se senyor chike in rabine amu jang tu chike makini ke ko ma me jaim ke kitung nam simi ngagi til status 74 asha gibe number 2 ko ne li bongwani ina ga tu ne me jeli bongwani nyone kitung status 74 asha number 1 Lewenno to kitungan agi nyor chigeli bongwan ga gon paranda itil tike tishaba yang kitungan ija ga rani jumatatu kon ge ata gon to no ko magat ki ko chi age tugul ne makin ke rabi ne ino ga gon paranda ne ne ga san nyu status 74 ash we are going to get number I number 1 inyor chigeli bongwan ga gon paranda itil tike tishaba yang gon to ga san nyu ame jip ka ko uchani amu ne mu paranda ngoni neba ariben ter ariben gore nagararan inyor chigeli rabi ne Kengarali mami jina ko ingkian ko soko ingkian ko cita ingkian status 74 ash number 2 number 1 Tawagi bendi number 2 na ko nambat status 74 ash number 1 kasani niyo mita bonus ko bata rapi ingkian status 74 ash number 1 so ame jayin anam simo shaking nyo kidogo sigeta setai status 74 ash number 1 ko oret na inekan emuji nyo rinay rapi ingkian Tacha fam hello
1: Tacha fam hello
0: yes
1: Jab mana sekel seram.
0: Acha, mereka khabis selap dah ini.
1: Ah, bye bye, abda.
0: Woi.
1: Atau rule nello bawa mana tanoi ne?
0: Karibu sana.
1: Rule nana tanate, kemudian depeju.
0: Aha.
1: Nana kakuanga kuano bawa di sini, mereka nello bawa subuh.
0: Yes, kakuanga lagi ni mite ke sukulkan jin ne? Abu hati alu kumalo ko eksei.
1: Asa, kau ini makin lagi buat habis semua gitu.
0: Makio.
1: Nana mana langat ini nizmi ne?
0: Aha.
1: Misi langgar tempat macam ni. Waktu kuli ni pernah entolong dia tu minta ni agongai.
0: Agongai missing touch FM hello.
2: Sekian seram.
0: Yes.
2: Kamu naik studio.
0: Cuma ke studio.
2: Masa nak lalang mar kaya nak lepas cek apa ni?
0: Aha.
2: Nama kimi cek lanjut ko ah.
0: Makio.
2: Pernah entolong dia tu iba. Mungkin lebih gawar weh tu.
0: Aha.
2: Aku tu dengan tu terayu.
0: Aiyah.
2: Asante
0: sana. Kasa ni nyungu ni kubaranda nene ke nami je ipka kwa uchia ketukul ni makini karabi ni keli bongwan ni bongwan. Mami je naga kwa ngeen sogo ni kwa ngalali status 74 ash number 1. Kuti igere kichunga ni ile in imakini ke elifuine. Yes, mami je imge, mami je kwa hii minota. Ago siling susami jege jege baishe chil kichosi mengung status 74 ash agiwe number 1 otu ya gili bongwan jeguge. Ago mano kicho imuji nyokti ketine bawaen kekuni na lagili bongwan kwa gili busisit. So ijepchepi itunguni. Mami je naga kwa soko ni nako inguni. Olami je kenyo rutien dangyu asuka bitko kwa ni paranda nya aketukul ingen soko ni. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1 kwa ningungu paranda kwa sani nyo. Engu itu kwa leimi asuka biti nyor chike rabine. Kamu auna lejini status 74 ash number 1. Nyor chike rabine. Jumatatu wakara rangeyat kabisa rabine. Awaka lewenu noto kamu chambi chiki kwa jini big 20. Kato mama unoto big 20. Tatiyo kwa rago mite bono.

0: Haya haya tenda nata nani kabisa nata neba tenine tene kikure lo na korire tenda negale ribej we baba ribej mami jine ribej kubate ka mukta netine gain ribej beta gembay angotia imi angu na komi teko ribin mengen lene ne ribin ya jay nai status 74 ash number 1 agere bichaga go jorche ngira bini kita nikure Kevin kongoi missing kita nekikure in John kongoi missing Anthony kita nekikure Charity Maureen ke Elizabeth ko bichaga gi go jona to na aga go bata guna so ameje nguni ke pe ko masta age gora ke jeng rabini number 2 status 74 ash enyuke meje bi mut ki tongan go ita 50 ke ger yotok kime jebi ngmuti agwa getu kulinga ni otokora ki gwajin bonus status 74 ash number 2 sana sana nyene to minyoro ki nguni ne kemeje ke goni first priority chija to minyoro ki agetu kul ngoto minyoro bonus to manyoro il bangwan kwenye na tona meje nyo nguni ke goni 75,000 eh? Age goni kora bonus star 274 ash number 2 maika si nago inge nago takenge star 274 ash number 2 Ale nangon mo kapiti tagenge nege angkut ni indo usogo na ragara ge kigaji 75,000 ingen lemut ko iginye na tay nege juto agigon 75,000 imahachabu status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 yatugula ageni konganam si mo shiga bi kidogo ngyu bi gayeng kete stay jita nege kure Charles hello
1: Amune studio mana ma battery we da beto
0: Ijame ke kabisa studio
1: ba no na battery we da beto se gire na ba kibichu la lanji po ai
0: aha
1: o bena krita be ta no na ta beto ni
0: aha
1: akena ni ne ba ko kwe ni ne ni no le bata ko ni kwa abu ni ta kwa akwa na lanji
0: aha
1: Aku tu susah, ada yang nak buat mohon yang jebat lumba, kau tiap ini jebat lumba, agam yang ini pada cuci cuci ini jebat lumba.
0: Yes.
1: Kau tiap dah isak jeber, aku tiap tu ayam orang, mana mahu tiap dah ni mahu kau tiap buat tiap tu ana.
0: Ayah.
1: Eh, saya isak je.
0: Mhm.
1: Aku nombi berapa sesi ni ni bawa endore, tapi kalau mungkin kimi itu nuri je ni endore, lain awak sih ni kau anda nampai.
0: Ayah, kau kau isik je buang mami ki.
1: Kotian
0: rai. Oi.
1: Morin toet.
0: Morin toet.
1: Gongo ya gatu ba morin toet. Aga sana yang gonte na ba mi gonte na dai lo tu ai tai.
0: Aya gongo missing. Sa jeng unte na ta ba morin toet. Ta sai de nyu eng wi tu ko lei mi a me je eng ko ni ken so ko ni status 74 ash. Status 74 ash. Number 2 nguni to ma ko iti ango takenge yani mami jango na kako ingen ango takenge mami ji ne kako ingen ango takenge ameje inyo star 274 ash number star 274 ash number 2 kami ajangin tena nama morinta wetu nguni kumana ale wichi switch Ayo, kita agak mahu ajar jatuh tentang korang ku nama kita tenua kejangan ini coba Maureen, Maureen Tawet. So, mata nai. Segera kini ni. Okay. Star 274 ash. Ami ajar yang bicara kajin tapi ni mula kini mami jin aku ingat nak kata ke ingat. Star 274 ash nama tu. Mami jin aku ingat nak orang ni cerita ni time. Cerita ni kikureng. Jita negure kosmas naga aku yang neta kabisa kaki kajingnya in 75,000 ne kagak mau naleji nin apa ni mara mau jangun itu mabikang wanu ijege So kakaikai temu kanget pik angwanu. So ameche chi age tugul nekase tenyoru 75,000 chebo school fees inyo arakara kakon inyo ta kakobit chito agenge status 74-2 labat number 2 arakara kasan inyo kon rapini chotok status 74-2 ya tugul ameche kenyoru tiendo notok nebo Joan Cheriot tiendo nemwaya kolen itililwe Jehovah ngoret nuno

0: Aya tenda ne anyen kabisa ngone bate ninda ne gigure Joan Cheriot kale itililwe kimwae kono to rani mutai agagin keleni itililwe Jehova amumwae kono ta ke chek pai sik tup te magongwan je mitolim bapsang ta ke chek ketini agola sunen da tilil gai na tap Jehova ago tilil gai gen magimwae ta ne gunende Asalnya ni umur itu kalau lembik kita setai ni tak pasti dia sait ko dega sekar tamak lo jaga ko betah ing sait lo ni papi itu, angin alengku ni ko kagoi sait sek cuma kat ke jo bawat lan jengku no kaga cuma tak turani, lagu cuma ini aku buat ni kaga ko magat ko ke jo cilan jengku no nyuk pemis, koi magat dia ko cap cap beraga, iro, buat koi lagu ko tung ko jo bangku no ke kaga ko im ke, ko lega tak kita cepu jaga nyemi wang ko lawa subul. Memang kau lagu buke birta ke, korang ke kau sayi negi butul ni kau buat kau lekang ngap ke nyurongon negi ame, kalau ngap ke nyurongon memang kah, kalau ngap maga birat story ne, sike nyuruni mite kap cira ne kap sike hite kel rata isto kan negi lekah kah kau isah sabai, aku banggalek ke matara tiki raw, rip ke. Ya ne pereji ta shukuli jaje gimi gitongan si apta ike gitongan lagi birchini story ko aria lanje jaje to ko mata kole jinje tain suru ko ang kuat gitongan na chiba ko bana go cha go mi mori eno go ba mu te ame nga mu boroi hey na ta bne ger ba se ki cham ko me hotel mu nga le ga mu bori et bana inyo ruin chunder lanje kora ke tum ke job lanje go aji sar hotel tionda mu si Magoi me itinya tuku ko. Jadi ko teli saru ke itu semua ya tamu ini. Muta karena minal sas ko ini ni nyawati ke ini ni lugu igerci. Ko mi je baca ini ni maga sal sas. Ayah bebe kangal yakin ni no mana rekaso kamu aja tuangan mainnya. Kamu aja teh agen bawa iya alin. Maka tenang. Status 74 asyik saya ni, kimi terdo ke tu nampang kapi, nampak tu, ya calon kapitra ni biki, akhir itu naga kau ingat ingat, kau reshar, naik kau aja 75,000, so guni aku ik pika yang itu, ma pika tau, pika semua ke, orang ni jita aje, cipcir, kau jor cikah, ya ke cipcir ni cipcir. Ayo jorjika kini silingi sab elip sabi natano mama era ni bona semua kita kena mu bona sih kok kama yot lagi ni sasa aida dia watun tu kita ku so guni kago itu mabi kaya mu jaga jam jauh kaji in revenue kita itu in 75,000 picah toki kaya kasi ni ulah kaji dah itu ikoni bona sih tu kok jaga orang itu kok baca kita tu lingkaran itu kani 75,000 kok baca jitan ni tom kau ingkaran so guni kok tu mite Ya ni mi tetap ada radio. Iko sakit jongga nama ibu kakua utam aja ibu guna kakua uti sakun 75,000. Mata ikas kita juga tindan. Namsi mengung status 74 ash. Labat aku itu get number 2. Status 74 ash. Wia aku itu get number 2. Kamu un. Asal betul nyor cikar abis nikah isi kau tu missing ingin minda. Nemu imi gakki status 74 ash. Labat aku itu get. Mami je nak aku labat angkut. Ami alaji ni biko labat lagi ni mami. Katelal sabik tu kalau gugur, anak noga so agitio, ya ni mandera ni mansinya. Ayo berkorum kasih tu, mami izin aku ingkar, ata mutu mua coba kaya, ya aku nufunu kamaju. Raga binti tangan kis, suku ya orang binti tangan kanal, tu kita raga je. Status 74 ash number 2, aku namu tuan. Status 74 ash number 2. Anggut panas mami. Aran itu negur ekolins kaki kaji panas. The 1,000 gong gue ekolins. Aran damainyo. Gue ekolins sama je gue kaki gue ni 75. Aye negasha ke tahun ini ni. Je gue ni panas. Kalau kasih ni nyungu itu kalau lemi. Dah ke esok orang jawab ini. Ame dah tahu ni panas. Dah gue itu 54 ya. Gue itu 55. Agar duga na tak. Ame ni saya guna tamu ta mejebi ke jangka besar. Status 74 ash number 2. Ya tu kalau namsi moshaga yang kora. Ache ke nyuruh cendera. Domi,
1: jam gak arah sana.
0: Ah, jam gak kabisa.
1: Amne studio jaruan.
0: Jam gak studio kabisa lab dahinye.
1: Ami gomnye kabisa le domi yang je macam gua dah ami tenar lagi kerin le tayin eh.
0: Aha.
1: Nama kita lah je negara arah
0: Aha.
1: nataunen chepkuru en chepchepaso anyone plangate ngainarot mi werto nebo brigadier nebo kapsee netuet ak in Amos Trump en flyover mito nerono nebo high tenerona witness mi no akutunye ak mashabik tugul chengen domi en chemosit ami ndani bamon
0: kongoi missing domi kolipo chemosit asante sana. Aya kasi nilikitesetai nyo ajenge biik chokachini rabinik bwana 75,000 lakini akuna iko nae mutu akuna iko nae mutu akuna so tabea nani kweli status 74 ash number 2 mami jina kako inge nangot kwenye uchika rabini chotoke yes status 74 mami jina kako chuta kwenye nguni kengalali status 74 ash number 2 nga itak 55 kegar dugani agawe dugeta ke ameje chichato minyo anoto na ameje achari na leje ningia sokoni upatane na pesa chia ketuko nemiyo ekibendi kenyoro tienda agenyo nemuwa weja kupakole kika mua unaleje nkenyini kabisa ukenyini oto na pakapirulet ako kenyini paparatet aktuku kutemiajen arawani kukua mua unaleje ni muaji ingalek chikora runena kupasa bingung meti muaji ingalek kia ajen ingarawani kabisa kwa arawe noto na pakapilishet arawe na paparatet ame chakinye inganyi ngutingung koi baba nganyi ngutingung ila nyoru ale mbaret kenyini ale karit kenyini ate chakot kenyini nepa maana yes so mani lagok chuk nima kionu kopaka yani koi lakweti inganyi parate takinye imwa ile eku kabelik sikik chuk ayeku number one ng sukul koi imwa kono atako akile kutinye kimnatet ngelepta so matuku chakararunen ango tengenyini pa 2026 sikobet kwae Jehova nemia kobanye metebi ngungung kitobetu shetukula gilenien huyo amiji miji ne giatne ne gilena tne mi gamutain ngama mi gamutain ne mujo goribe awo gerenda lak tukul jetindoi tetuti kyajana go basabeng aya ya tukul eski nyorutye ni kongi nyobak sogoni status 74 ash number 2 ameja ajarin nguni nyosogoni maka ajarin nae nyobaksi nyorabini jatok status 74 ash number 2 tuende kazi status 74 ash number 2.

Pas. Soalnya kanam gaya buat kapisa kenyi ni, ko pak kaperure tingja ketukul. Agam me anji le kenyi ni, ko yain ko me jaw kapisa. Anggo tu togi nama gaya ang macari bu, enge tari kimo aja. Januari. Ko mukusi ko alang no togi ingu ni. Ya inga ingu tu ingu gile maya ni. Ame je tu kemnya je neng sabenyo. Aya, ame je kora ataretin korangnya. Ko alak sabenyo, ko mau alak sabut. Ilas me nyor rapine kora. Ame je inyo chike status 74 ash number 2 goti makini gara bene kete 75,000 ago go go missing kabisa jitane gure de risa go nyor chike 75,000 aga mwa agitane gure kenedi imenda ivo so nguni kastani ni ame ja gure na ganyo ne balanje ningi ame lanje nguno toma go na mbusi mbusi go mita namba ata namba mut ame chike namba mut nguni status 74 ash number 5 na wapea mbusi ya 15,000 yani chitukula kule mbusi ya 15,000 chitukula yes agungu kabisa ameja chitukula ingia nyu kia amela njinguna ameja viki taman agetukula kikwa jimbusi nipa 15,000 taka tu watu kumi peke hake bonus kumi kora enjong indo ya mininya kita aganum status 74 ash number 5 Koti macam busi coba 15,000 jutung guni, tega mami jenah aku juta aku tak kengen neng. Ata mutu mua coba kaga aku nak nesogo mami. Status 74 ash number 5. Goroji tanda ini makin gerak ini jatuh mnya nata kampusi ya 15,000. Mami jenah aku tak kengen aku ingat. Yani ami anggalan yang ini kengen kita apa berurut lagi ni mami jenah macam apa berurut tengok ara. Hey, status 74 ash number 5. Baraka ya 15,000. Yang lagi coba 15,000 ni macam busi. In mambusi angkut ship, yani kawalan ni dat kumbusi, yani inyoru ship ko kondor, ma kondor. 174 as kondor, yani artet na bayin 15,000. Ame cah kori ni siang kuti muncir mainland jitukul, amu in kagamu alai, macam kap kiam kosyangka ni, magari cah ribse kora kailan jigomi komoror tos, na kuti kuya aga wambar, agen, le ribe kita cekiam. Ko magatam ko tungga biya jige ni gure surprise. Ko tu yak pendai nege yan ni pendo gitunga ni nege ni ma bata gya ke. Ko syangkan ko le oi ke mam yang ko tin guna gya brai mam yang ko subu. Hang ke ge curuk tai. Status 74 ash number ngapi number 5 ko sare nyo. Curuk ke guni ya sokapi ta kontra bene jo ta ke ko ti makini ke 15,000. Oro ni jita ta na ga ko cep-cepit kabisa. Damaris Uko api mami, kaki aku ni ninyo 15,000 jago ke? Aku mai tengen nongol yang aku na umefrai 15,000 ni aku, muzi biar le kejiriat. Anak ni aman gitu kan ni amlan jitu kul. Kaki aku grabi ni aku mewangkan ni ke gitu kini ke? So ame jadi ni agak tu kul lemak kini grabi ni jago ni. Iya aku na tamu jadi ekstra kul. Ia tersebut logo yang abe meta ame jadi inyo status 74 ash number 5. Kila mutu ingi apa? Gawai so ke patah logo abe meti? Ame jadi arah jitu lagu ingi duga natak. Status 74 ash number 5. Kikurina izi kilserem, awak soke bataluwe kabi meten kawin dah well done bar. Metu agen tempat dap radio, agi testa ingian sogo ning status 74 ash number 5, inyoru 15,000 jatak coba kondo anan ko ship.

0: and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.5
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling.
2: Alright, kasihan ini memuji tu kalau limit eh kasarta agen agi tu juga orang hingga beberapa tempat yang agen nebalik tengah tu tiada tempat kata orang itu agak langsung tengah itu pasir dan bata cefem gugur hati di nungun kain yang juga zikir selama kata jin orang sekarang kita betul aing dengan sekolah agung itu amai sah sesi itu nebab itu latihan juga mungkin talaga yang lain juga ibu ini kami agu kasarta agen orang agi tu yang sekarang kita cerita itu tu tiada tempat kila suci hoba ini kami karibu. Kaga mete ni misogo ni lakini agar to manyoru bi kya gajini ship yani na, number 5 kwa gimi number 5 lakini mamiteje na kabiete so ameje mameje awe kyo tokoro kita na ameje ai ameje kepe soko ni noto naba soko huru wa muga agwe kasarta na ameje kepe soko huru yung star 83 star 12 fasha kwa ameje kitungan ki name number 1 star 83 star 12 fasha ameje ki name number 1 Piki-piki, rais ini tamu kita jadi gayeng, pika lagi gajin bona. So jutung kuni star 83 star 12 fash, ingian do get number 1. Aswa bitinyor cikera bini jauh talking nyum-nyuminda. Star 83 star 12 fash, number 1 kasar ini. Jika kita kuli macam rabini kijuti jauh talking kami bona star 83 star 12 fash number 1. Oleh kita piki-piki nato number 150,000 piki-piki awak gajin ini gayeng. Lagi ni bonus, ko baca itu ko ingat ni duga nata. Kau kaya ingat bikin ingat duga nata ko nyorci kerap ini kaya ingkun ya raga-raga. Yes, senyara. Kau mesti je nak aku ingat no, mami. Mereka siang ko tak kengke ni kaya. Star 83 star 12 fash number 1. Mami je nak aku ingat. Amri baca tak kengke aku tu nengke aku ingat kiko aja bonus. Ingat je canggah besar. Star 83 star 12 fash number 1. Mami je nak aku juta aku tak kengke. Nangko jam tu jutu ji ya kita ko ni makin ni kerabinek. Solong asimi agi kere ille. Ii jela tengah lekap cip kondo kami jatar tini. Inyor kami alista itu three star tu lefash number one ingu ni oleh kami tay. Agami ji ne jutu ingu ni kiko aji bona seragaraga. Betu tabrani kosong niu ko betu ne ter ne ine gay. Inginya kita ko ingin ni soko ni inyor cini kerabinek buk star itu three Star 12 fash. Labato ragara kanyo agonin rabi ni guge. Nyarot komite jina ago ingen. Yes, mami jina ago ingen. Nangko takin genege star 83 star 12 fash. Star 83 star 12 fash number 1. Kago ni barenda nguni kasini nyo. Kibindi kenyoruti na. Nato neba eskero ni naga leki kualak sabeti. Ameja awal sabeti abhi kaya ingi chunga naga jagetukul. Rabi ni kietita 150,000. Tetapi apa yang lagi konyol juga itu kalau bonus. Star itu three star 12 fashion number 1. Cukup tunggu ni yang konyol rutin ni.

Hai, atenda na zona bayi skairo ni nakale ki kualak sabet kasel ni ungu itu kuna lemi dage shoko ronjo abendi dage shoko susamagang wan na jaya ka ako bate tap ko tesa ite sabne babi ite ako bara inda na inege kito ngono kasel ni nama jago ndra binik status 74 ash number 1 mami teji na ako inge nangko take inge inege ing bona sagut kito ngon star 883 star 12 ash number 1 Star 883 Star 12 Fashion Number 1 Nama jabi kau yang jaga aja ni biki-biki. Naga betul tu cita kau yang jaga aja biki-biki. No taki, hanya orang nebawa yang agak agak guna ke biki taki aku kaya-kaya. Lagi ni macam bu, mami jangan kau taki yang naga aku yang kian. Aku ini ni mita pandai beri dunia agini ni macam. Jika tu mungkin ini ni naga agini. Mara ini ni nonton naga tinjau cik erapi ni. Jadi Star 883 Star 12 Fashion Number 1 Iji lagi cungan Star 883 Star 12 Ash Number 1 Yani lewe nambari tagenge Nemite piki piki nebo 150,000 Elubu memoja msini Kwa chakugra pini choto kote ichutu Haya Anyake ronjita netaye na kwa ingiani kikure ngo Kikure jen Jen netaye kwa kikwaji 1000 bonus koro So jen Uwe kakitike titake Kieko ni bonus na kieko ni 150,000 Siri no nako acha moon Star 83 Star 12 Ash Star 83 Star 12 Ash Kasani ni Star 83 Star 12 Ash Labati tuko lago ido get number ngapi Number 1 Mami jina ago ingia nage Star 83 Star 12 Ash Hakuna mtu mingia mungine Magigasti ata So Taka bitongo titake Nevoin Na wajini Star 83 Star 12 Ash Number 1 Mutu moja pake yake angejitongesha apatane na hii pesa. Ako maajabu kitungan goni. Yani jita ni nyone no noto kikwajin. Star 83 Star 12 Ash Number 1. Kasa ni wako ni mbarenda ni nege jutunguni. Yake nyorutia nda agenda pa Joyce. Nagale sarua. Ameje igir. Ilege na msimi wakijili. Star 83 Star 12 Ash Number 1 kasani ni inyoru pikipiki na 150,000 agetukul ni inge ni duka na tanguni ngoi tedege shakartami kwa magat kwa kapiti ito agoji agetukul ni inge ni yoto kikwajin bonus kwa bato kikwajin 150,000 mebe itpara indo igere in kelji ne uno kakonyo agusiling susamijege jibaishi star 883 star 12 fashion number 1

Haya, akhirnya bicara aku yang ke, tapi sekarang aku yang jeneng yang cita negi kure in rispa kaki kau aja 85,000 cita negi kure in osea 85,000 kau bata cita negi kure John 85,000 ini mafung gua nama nahiyo kau gua ya kau kasih gua kalau cito gua ha macam baksa aja nya kele mati nya tati aku hati nya asimu hati nya cakap hati nya kau bano haya, kami cakap kira kau nunggu seni nyo. Ame cakap kerana number one, namu kata kau jambi cakap magat kiko aje 4,000 ni. Ame cakap kau ni berani dah gitungan. Inya agak tu lagi atau ni berani dah. Yes, si me fungguli wa. Ukata kamu naya setiket tata tu kau ni rapi ni jatuh 12,000. Star 274 ash number one. Tu nafungga naya. Yes, ni kau baca ni kerana kau ni, yani sana sana inya nato minyak rapi naku ingguni. Tato minyak bonus, tato minyak gorota kau tu kau lingso kau ni petabrani. Kau berani dah nengung ni minyak cikai. Star 274 ash number one. Tunafunga naye status 74 ash number 1 goroji tuna chap chap kunyor chigara beni jumami mami jina ko inge nango tagenge status 74 ash number 1 goroji tuna makin gara beni ny status 74 ash number 1 tufunga naye lifu ine yes ame jabi cha ga jini nyu yes koite kitongan sa na na kamile geger ko note acha ko genin next program nyoko ya tu nagine chosi lakini nguni kasari ni wameje ikeri lekejo tu ama haita mandang nyo takpa studio kia gwan rabini jotok status 74 ash mami jina ako ingian status 74 ash number 1 aku na mtu ame ingia ata moja machabu moja status 74 ash number 1 no people in the market tu status 74 ash number 1 mami jina ako ingian angkota genge

0: Iya, setia terbaik second di Juni. Aku lagi jutri sempat magari ego faya. Sita menanggu bisi inti lili go. Gue tuh lenjini mambet buah nasi. Gue jutri nasi matai. Taka buah nasi. Sita menanggu tuh bisi inti lili go. Tapi ada je inti lili gajo no. Kulit je inti lili gajo. Jutri tuh keri gede no. Alasi anak mati je inti lili geman. Anak nabur mana kalau mati je mati lili. Ogo tanya atinya tuku kemi aje ogo tengkan ada de. Mu ko sasane tuku kan lagi ne mite tuku kan lagi uta kan ne jog jog ne gano lati nya so lagi ne mate do ma be to. Ko mata wisi ta manano tut ko bisi ma be to. Lo me ko stay na. Ko le ari kya nya sita manano tut ko bisi mbo se ta genge. Si se mi kite bibi. Dira dira ko tiya dai ko sekti tuma kan jiga si de sai te so ko le. Iye sa ko le kite da nya gori bara de kite da tara tara bai ta mu ka joro ro ang so mo ge. Yes, lagi ni korang pungkis sekarang ni jodoh tu cantu kelirian. Yes, contoh jika aku muncinya dari kuali jika tu kita terterin suku nak terbang suku murwa. Ali jika tu pungkisi sana buana. Mungkin tu kotika cili lah nenek terbuana. Yes, nak terbang bus, nak terbang 15,000 kerja shilling se. Mungkin tu kotika cili lah nenek. Lagi ni kotika cili lah mati situasi wasi. Yes, tak aku cantu kita miten suku contoh jemu cian jika eni guni. Geri lebet tu aje jasa betinya aguni dah lenci nenek nak terbang kerja jika eni guni. Yes, lagi ni lantun kita masih obiti juta lomba conference. Note terbaik 020-790-4312. 020-790-4312. Access code indah 990-990 gigi student hash. Ego bagi juta lomba conference. Agitino 020-790-4312. Ya terbaik ni access code indah kita 990-990 amegu tiri de hash. Hash take him 990-990 gigi de hash. Ego bagi juta lomba conference. Nabu chore nota raba simet kono taraba 0114558728 kai neta ge pina location kitige nota nsibiti bita gitambwa choro no ang somoga yes ago enso kono taraba soko murwa yes ama chiber chige chiteyel jige in miten tu ke miten soko yona ama chichi lista 274 asho miten for cha itine miten yona nota number 75,000 kaja shillings school fees for cha and nota number 75,000 kaja shillings ko gechi lista 274 asho inyortego miten number 2 inyortego miten number 2 gechi lista 274 asho itil tikati nota de miten number 2 nyakzirge le fee noni tonanga kzirge le fee. Yes, star 274 ash agitil ticket not the meeting number 2 iyal jiga ticket the school fees for chat not number 75,000 Kenya shillings sijui itakwenda kwa nani. Yes, must have it cable lama conference aga so lagi meeting ngo enyon agitamba joro no eng ni buchita na meeting ona taje femelo no chicho
1: sigare kerarara na lang tata afna ne risaben sanyiro bogolle
0: kele kele weri dabel sanyiro bogolle ne
1: Kapelin on.
0: Laldos kabileta ke?
2: Na mimi sio mama yako, mimi sio ndugu yako.
0: Wewe sio ndugu yangu?
2: Yes, yes.
0: Kera raya men.
2: Kwa leo ifanzo.
0: Eh.
2: Uwange bura besa eso baseto.
0: Ah, egwele go uwanga bura kwa eso baseto.
2: Uwange kwesa ni gemwa.
0: Eh, ga tagure na kabisa bwana. Mami tenge tiamo kanu tiga murene.
2: Ikele mi tege tega mu jaba poso.
0: Eh jaba poso ke jonge te mar te mago ja kwata.
2: Apa kama si?
0: Eh.
2: Panam shauli.
0: Maditi nyona nywe unaguza murima.

0: Ale yi.
1: Eh.
0: Ane na anyu na to.
1: Ai no no, itinya na ngai no no.
0: Ah ai no na ga ne mana mi tenge te si to.
1: Ah Susana o.
0: Eh? Ah.
1: Ogot ke mai to. Ogot ke mai to. Tam gambi ga ngso mo fa ya.
0: Ale yi. Mi na usi la mano.
1: Kali fa ya.
0: Kali yi.
1: Tambua shi la shinye agi tambua na lago.
0: Na tambua mai puchu shi la jepe tinye.
1: Mhm.
0: Mi pena iPhone ronga ya ne no bang su mi ne.
1: Mhm.
0: Mi ya to tiang na ge kende ko na tu li we
1: fa. Ile jina tu lo fa ya.
0: Ni ge na tambua ni ne ji ya ma tu.
1: Jonja ka bisa.
0: Ka bisa po anang ko me ne ga ne ko so lo.
1: Kong ka bisa ka sana sana so lemba siria ta ji femelo.
0: Langa.
1: Ah, ele langa dinonio.
0: Langa pina
1: amiro mie, tarak tarak. Ah, ka tarak tarak abisa langa din kelenye ke no mucha tambwa ni ne mon ga bisa we. Mucho tala mbaga ga ICC na sa mwaga ine ngu.
0: Tambwa na na ba fuli.
1: Sigo ge ran ji tu glot got ke ge ran limba state house ke le ni tambwa ni rab langa to. Ka gle langa je tambwa no tin ne mon kwa ta o.
0: Ah,
1: ba fin le sis kitye go. Lagu bandia.
0: Kalau
1: ini. Hey.
0: Abul jingga.
1: Kalau kau abul jingga.
0: Wada.
1: Abah tu kau gaya kau abul jingga dengu.
0: Bulu
1: Arab langgan. Lagi leh jine.
0: Kalau anda bawa pernah
1: main gol game ni
0: esok
1: hari. Ileh jine. Kalau awak beri ni, kalau kau bagi kau. Hey, gaji kalian nak bagi bayar ni
0: Eh,
1: kau lewi. Eh. Kau jangan
0: dengar.
1: Kau lewi apa lagi? Kau lewi. Ingin lemah, apa sahpa?
0: Kau
1: lewi. Turun kelingi kagak, kagak mai ready. Kagak lekagak lekai mai lepak aktan. Kau marah tu,
0: aku
1: kau lekagak tu. Ah, kau lekagak. Ini lebih tenem ni cang cai lebih tena.
0: Kalau mai ini.
1: Eh, mai marah tanya macam tu.
0: Eh,
1: bijan, eh, bumi ni mana? Eh, tambah bi gang sama
0: kerabat lagi. Ya? Tambah bi gang
1: Eh.
0: Eh.
1: Ami.
0: Ah, tu nak
1: lagak. Rong ginge ba go.
0: Aku ada nak buka ni.
1: Eh.
0: Tu mesti dia le.
1: Mhm.
0: Ya, ya dia nak bagi ni lagi lagi.
1: Eh. Eh.
0: Ni ba je, kalau bagi ni nak jalan lah. Rega.
1: Kau ya lem sio.
0: Amma
1: tuh
0: lah,
1: amma
0: masih
1: kau betul betul
0: dia
1: kan? Kau lebih lebih siapa ni kau bisa? Eh, jauh. Kau ni rosin, kami Hey, my babies, my darling, my buju buju, my nega gitu.
2: Tanjo.
1: Wow.
2: Ini
1: kan, kini dia langat jenis ini. Eh, kamu esok lagi ni siwan kaya kasih dia tu timu aja. Mas, ingat lagi kasih ni kamu nyerap langat tu.
2: Wah,
1: lebih cik bagatan. Ale, ah, iba kau tena.
2: Anak ibu ti.
1: Ingat lo takannya, ah nyokor kau bisa makan nyom mau nak kau nanas. Eh.
2: Potimo angel ele se con amberute.
1: Eh.
2: O mama dar amberute anda mami no wa ni.
1: Lakini wa mite zeruta gende wa ngai na mena ne kabisa eh.
2: Inge ni ni dan ko.
1: Call lay my bibles.
2: Ma wa ne ne.
1: Ana ni nyona gilenchan ichama ama wa inge lego le ambi kabisa wa nga ga mete na nyemana ga kwa mana.
2: Ko ga mete nan ko.
1: Eh.
2: Ini
1: saya
2: nak
1: tengok yang mana ini. Eh. Oh, kalau lelaki kau tu mana yang dia? Mana dah? Yo. Mana dah? Kau tu
2: bantu.
1: Ibu atau kamera sahutina.
2: ചെറിയ മക്കളാരും നീതാൻ ചുമ്മാമാർക്ക് തീരെ തലോത്സവമൊക്കെ ഇല്ലേ
1: tamba joro doga xibito aga banda go dare dare ana go mitem badal se bage liego

nyak cem nyak cikoi cik cem ngarai nik cem ngge cin jeti nyege agro rutik cem gawat tisiet kubandeg marakweg cigo ag fiazi en kwenu tabalag kubat cem ngarai nik cialdo tukuk cik boi sien en gawat tisiet kau cem agrovets company tab avenues komiten asuko tin aku ganap te ur mengarengung yege nyur gawai mut cem cip kondo cete sien stok cem google Matian golul mengarengung onamge eun agamboni tab avenues agi sirge kote sun stok cem makini ge agi lepan kutu ten kota tun igesu kotienge agasar tanugu yanjine kube tu sekso som pe tu seksetini anan kube tu sektesaini rute chin agamboni tab avenues siro seke terter chine gitenin asugo gun boroi donbo isirge agona ile yega sirge in be tu sejuton inyor chini ge discount en lepanengung asina chichang koi muci birsi met kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 Ananko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi mitu mungare ngugraini ag avenues Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi

0: Yesin tarago magana tarago ji tugara na tarbata ji express app. Yes yo tarago wala tagi ise ku ranu tono fire. Ake magun na tarbai munya taja. Azuwa bit kebi gara ba goli basa 12 en tanja express app. Aku mangga dudu tugago nyur gon bichan de bono 4.0 biga bono 2.2. Amji confirm no aro jita bono 2.2. Agno tarbo 104.0 tafadhali. Amji confirm no ngo tugago meet and chonjo. Aye kwa kumitiri kishukuruka nwa kabisa buwana poleni sana kwa ugebeti ya nsoya tenka satana watadako ya Agwa mungu Mungu kutike mitiri kumye chutungabera satana watarabasi meto asobi team one kama tukongangare Kema atuwa kutukele burdan is burdan Nibujibonde kabisa Nibeti ya tinota nikawa kibeti ya nsoya kabisa buwana Agiri mambi ya tinota kile Gibeti naiba jitabula mbake da wariva farm Wevaya mungu tinyoruan kumye Wevke mwaji tabchiranyi tukongetela mbabu mikingo buchanga areas ya Mango tinyo rwanda nyo Aki katuwa nyo reta gana tarigure ne Chobsadu wa Chitabu lambayi na buchenga area sa Mambe tegle chobsadu Konga tete lambayi buchenga area sa Ikatuwa jichono faya Mambe na tegle pkimo jitab jiranyo to Yese chumwana namsi mweta yekso mwagero tana Kwa kwa fami neto ni kutkama tuko ngangari taje feme lo
1: Nap
0: Itaba ziriat kwa rao
1: kabisa wewe fans wengine la 107.5 wewe fans
0: inapiga kelele
1: kwa uneni tangurika tie hiyo
0: hichi tawe
1: ile kitiagi
0: eh
1: radio ipewe haki yake
0: aleje kitu milele na milele
1: daima amina
2: amina radio ipewe haki yake radio ipewe haki yake
0: milele na milele agile tukul amen taji femilo
1: Bulla,
0: bulla, bulla, bulla, cheese! Bulla, bulla, bulla, bulla, bulla, bulla,
1: bulla,
0: bulla, bulla, bulla, bulla, bulla,
1: bulla,
0: bulla, bulla, bulla,
1: bulla,
0: bulla, bulla, bulla, bulla, bulla, bulla, bulla, bulla, bulla,
1: bulla, bulla,
0: bulla, bulla, bulla, bulla, bulla, Richie ni zepo anamaga
1: wako
0: wale na
1: anyway. Eh eh eh eh eh. Mwana, Richie
0: ni
1: zeke mano? Aja,
0: Richie ni zeke ya, Richie ni zeke ya. Ne, ajuto ano? Kichi ngayetaku na hapa saa sito.
1: Oh.
0: Kai, nice.
1: Ninge
0: leka buwati sa lagoi, anagoi nambi chwasi angabu kare kucho. Aja, mwana, jito mwana jwe. Ile seten dano, Richie ni zeke
1: wera ano? Goro bar goro kumwa ke
0: Nga jijio
1: Nagele kai kai kie pono mbake dra kwa sana tede nyo Fere kilea kitezi kwa na wano tu pwede tu we
0: Eee
1: Yote te umunya uwe ambarago
0: Gele te umunya uwe na mjido arito na sana sana taje feme lo
3: Taje feme lo
0: Eee
3: Ya muna fanza langa
0: Wele wele kabisa
3: Amuna lamba studio
0: Baiba studio
3: Aturune nangana wale baka aliela hudiani
0: Ehe
3: Ane kuna hata nagele Elias Kimban gale kato hata fanza langa
0: 102.2 mepiga kelele
3: Awa ikilea fanza
0: Asante sana buwana At least kakana kasibiga abono 2.2 wakondane Guru biga abono 4.0 Taje feme lo
1: Taje feme lo
0: Nga chichio Eh
1: Amuna renga wana kama wapaka
0: Le baiba kitesi yeto faya
1: Imi waljo njo lena kama yono wano in fanza langa
0: Le baiba yo lega kia kibetina ipando niyo
1: Itambuana
0: hero niep ke dawa riwa famu ma beta bano tu pendu ye kale lege buri gas go
1: ya ni ko so tambu ni kane tamure ni kemano ara
0: me ma ga ne namno wa ni ge leje o ni ge no le no tuano wa
1: ni
0: ge leje me tambu ana
1: wa ne eh lagin
0: ko
1: Aramaga goi na kaine ni la lalba ni taangwa la na mungia gogote no
0: Kabisa buwana
1: Amma jebi inge ya danya munawira alwa nobo belizira hii baba la ya
0: Eee
1: Inga lock up jara ni garakwa nobo belizira la nyo mi kofi naade buwana la nyo wano su belizira
0: Eee
1: Koi injekte nyo injekte ni gale jwa maa maa no liyate daa ni mungu nwa diwe
0: Eee
1: Kale maa zolanga na karajila zi duwa maa zi dwa beji jete na ni miyo ni maak
0: Nile le neo faya
1: Apa
0: buat anak-anak mahu ini nampak dari bahawa ini tidak ada orang masih berada di sini. Jika ada sesuatu yang ingin dibuat, tidak ada. Kita ini lihat kepada orang bahawa ini. Kong, kong kami sekarang sedang kita berlaga dengan warga farm tajam family lo.
4: My people, my darling, my buju buju,
0: my neck and get your nya nago.
4: By everything, and my fans.
0: He, yeah, the computer, the computer, the computer, the my computer.
4: I'm going to meet.
0: Jengwe ni sita iwego faya, jengwe ni sita iwego. Watu wa 102.2 wako ndani tayari bwana. Eh, karibuni sana biga 102.2. Taje family lo.
5: Ede manyu nemye.
0: Nemye.
5: Amune gede vyani nyawando manyu.
0: Le bai bai ule, kaika chita apte kati nunyo?
5: Ane ndo kwe, ito nago chito kwe manyu.
0: Eh, kamye ita munga kitu ya gara faya.
5: Ye jika faya iti ya mawailo manyu. Ito nago chito umo wangu na manyu. Mugu kwa mawe ito kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe
0: kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe
5: Eh
0: manyo. Lena jita be ego.
5: Bye bye jita be ego. Kami lo gari aja gitu gitu gati ke lain.
0: Kapa ko birkomo? Kapa ko birk? Kapa ko birkomo?
5: Eh gitu lain gua gal lagi be manyo.
0: Eh.
5: Gua gal lagi be manyo. Tiup na gua korom itu kami itu manyo.
0: Eh korom itu mana? Mati enggak uji cah nu?
5: Kami tu sih yang kamu.
0: Eh.
5: Ita be nuah itu sih dah melayu itu kami dia manyo. Gua lagi mulai dah nyu mui beno. Gua lagi mui erdanu gua itu apa gua manyo.
0: Ah, who be that prego?
5: Oh, Romy, go over by Allah, you have a nightmare, man. I'll lend you the job to a man.
0: Ah, he led you to Mugu, Lelda, you, Muita, Muita, and get you go. I'm going to go to the house. Lagi ni ye, punya tabu ni biga bulan bete kat ni sana sana fijan lah ne. Punya tabu ni bangal lagi ama pensi kabeza. Muka nasi dah sana. Anyway, kalau macam ni guna muna, uang macam ni guna muna lagi je. Jauh nak apa je kat? Ya, jadi.

0: Agetin jawaran apa yang? Atiap nanti aku manjur cikai lagi. Kau nanti atiap mager apa yang? Kau gilinci congratulations, you are a successful buyer. Amos, Amos, unas kiram nagari. Chamune, Amos kujita na tadi nambari ni 002 002. Amos ina watana ba 002. Pakistan eh? Eh, kau kau nanti apa yang? So, gue di nampas Sicilia. Kau itu jadi nanti gila Amos. Mau kena cita ageng kita nanti gila ni. Cita ageng kita nanti gila ni kita ageng kira nanti tuan. Cita ni letu nwe dia 60,000. Tu magi aku Amos. Amos, nama si muda gini araka araka guna nong. Kau timah jadi nyor cikai kuaraka. Kita beri gila jadi macam nyor orang nong. Kau timah gini orang pesa. Kau direct eh? Eh, kau direct orang kabisa. So kicil status 74. Oh, kau tini nangge tilang guru netai. Mana cikgu marak menyor cikgu Cam dati geti Sharon agar geti le natai genyor cikgu bonus ketini chile star 274 hash ketini chile star 274 hash ketini chile star 274 hash agi til tiga tinano star 274 hash amma je cita ageng gegetio nitar ko cita ageng gegetio aku siling atas 60,000 kenya shillings. Ndenye ndewe ndia 60,000, utasikia namna gani? Ndewe ndia 60,000 raini, utasikia namna gani? Star 274 hash. Tile pakitike tinonsi biti bite. Star 274 hash. La ndewe likitikide tarike nyochini yengo liwa ni lip studio. Aya, ama tile big ticket. Agu mago tile big ticket. Hei, ama ichili jita star 274 hash. Ama chichili star 274 hash. Agi tile ticket number 3 aksir gele sola. Niki ngolole ngo number 3 aksir gele sola. Star 274 hash. Select number 3 ogin the pin. Select number 3 ogin the pin. Kego ni kitigira tele ginda pin til tiga tino tan masire 30 shillings. Picha antu kun changara tambuan masire 30 shillings Chicago by 100. So chill star 274 hash age til tiga tino no.
1: Logo yo chem nyachi ko ichi chem ngara inik chem nge chen jetinyege

Abraham. Number 201, Mwisho. Kotor gulia na itu buat Daniel. Hingga tiada yang bersama. Hingga tu mahanya itu juga.

0: Abraham.
1: Ai.
0: Mau bila cerita awak nak ini?
1: Ha? Awak kata anggi ibu dah. Aku tak kira gue.
0: Aku tak kira gue. Amai cipta nak kau cut one touch. Amai gigu dun 1 minute. 1 minute. One minute. Amai gigu dun 1 minute.
1: Yang kau kira mungkin mungkin nampak itu neto maguru,
0: he? Mungkin tak usah cuci seni agiru. Agiru cipta necap cebenyo. Kau kau 1 minit tu, daddy. Aku mau agiru cian. Cine kosong. Alchinget kat tengah pasir so. Star 274 hash. Kau ikut nak itu 1 minute. 1 minute. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash.